0: Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Perempat RRI Padang untuk hari kini ko Minggu sampai balik Juni 2026 bersama Ambo Ari dan Molah Dunsana. Kita mulai jo kabar nan patamu. Dosana perangkap pemerintah Nagari Peninjauan Mandukuang penuh program sekolah lapangan Minapadi sebagai strategi pemulihan penghidupan petani penjinteh galodo. Program itu memadukan budidaya padi joikan dalam celahan untuk memulihkan ekonomi petani sekaligus menjadi untuk cara menjaga ketahanan pangan Nagari. Wali Nagari Peninjauan Rusdi mengatakan program Minapadi selain menjadi upaya bangkit pasca bencana, sekaligus menjawai ancaman alih fungsi lahan sawah dan selamoko membayangi Nagari Peninjauan. Tingginya nilai ekonomi perikanan membuat sebagian petani tergoda mengubah sawah menjadi kolam ikan.
1: Minapadi dengan maksudnya padi sawah ya, dengan pembibitan ikan nila. Sebab di Peninjauan ini ada petani padi dan ada petani ikan gitu. Jadi supaya jangan sawah kita ini tergerus dengan ikan saja. Karena kita kan juga kita nampangan support dari petani yang padi. Oleh karena itu tuh diluncurkanlah kegiatan bina padi dengan konsep sawah pokok murah SPM dengan pembibitan ikan sekaligus.
0: Dalam program ko pemerintah berperan menyiapkan jo mengelompokkan kelompok tani dan kamaikuikan sekolah lapangan. Kemitraan melibatkan Dinas Perikanan jo Dinas Pertanian Kabupaten Agam sebagai pendamping teknis di lapangan. Rudi menjelaskan sebelum Minapadi Nagari adalah menerapkan metode sawah pokok murah atau SPM memakai dana desa. Hasilnya cukup signifikan dalam hektar 1 hektar lahan menghasilkan 8 ton padi. Dosara pendengar, realisasi pajak daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai Mei 2026 masih berada di bawah 1/5 dari target tahunan. Kondisi itu menjadi tantangan surang untuk pemerintah daerah menjaga pemasukan hingga akhir tahun. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Beni Sinaga, mengatakan selama periode Januari sampai Mei 2026, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 153,4 miliar rupiah. Dan menurut beliau kalau dibandingkan di pertengahan tahun sebelumnya harusnya PAD adalah mencapai angka 50%. Beni menjelaskan kenyataannya terjadi deviasi PAD minus 7,9% dan disebabkan masih rendahnya keterkaitan masyarakat untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran wajib pajak terbukti dari faktor persentase jumlah pendapatan daerah Nanado termasuk pelaku usaha dari lokal dan masih menunggak sejumlah pajak usaha.
2: Sampai saat ini masih self assessment, kami minta kesadaran dan kejujuran daripada pelaku usaha hotel itu untuk bagaimana mereka melaporkan pajak secara real. Tetapi sampai selama ini, kalau bicara pajak dengan objek pajak yang lain, kami melihat bahwa pajak hotel, pajak makan minum, itu rasanya belum maksimal. Nah ini yang akan kami digitalisasi. Karena selama ini, atas pajak hotel, restoran itu berupa self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak atau usahawan-usahawan yang ada di Mentawai, rasanya kok kami masih miris. Karena apa? Kok rasanya nggak akurat gitu kan? Kok nggak akurat mereka bayar atau mereka laporkan? Nah, ini yang ke depan akan kami benahi sistem digitalisasinya.
0: Beni menambahkan dalam waktu dekat pemerintah Kepulauan Mentawai akan membuat sistem dashboard real time supaya wajib pajak bisa memantau PAD lewat platform digital. Layanan ko menyajikan data interaktif terkait target jo realisasi pajak daerah serta retribusi daerah di tahunan bajalan. Dosara perangkat pemerintah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat sedang mematangkan rencana pendirian dua museum budaya di Talu Jo Sinuri. Kehadiran museum ko diharapkan menjadi langkah strategis dalam melestarikan sejarah, adat istiadat serta nilai budaya Minangkabau untuk generasi kamuko. Camai Talamau, Nur Fauzi Hazin mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan program tersebut. Salah satunya lewat kunjungan studi ke Museum Tuanku Imam Bonjol di Kabupaten Pasaman serta koordinasi jo bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Fauzi menjelaskan Talu Jo Sinuri adalah punya bangunan bersejarah dan berpotensi dijadikan museum. Di Talu ada rumah gadang di kawasan Kota Dalam, sedangkan di Sinuroi ada rumah usang dan menyimpan berbagai lokasi bersejarah peninggalan para leluhur.
3: Kita sedang dalam proses membangun museum, satu di Talu, satu di Sinuroi. Kalau kita jadikan itu museum, maka generasi generasi muda kita kan tidak kehilangan ini sejarah. Kemudian yang kedua, bahwa adat istiadat itu terpelihara. Jadi generasi muda kita tidak menganggap bahwa sesuatu yang usang atau yang kuno itu tidak menarik. Kalau sudah dimuseumkan, kita bikin bagus-bagus nanti rumahnya, penempatannya, dengan nanti PIC-nya membuat orang tertarik untuk mengunjungi museum. Karena di Bonjol itu jadi kurikuler bagi anak sekolah. Anak sekolah harus datang ke museum. Jadi kunjungan mereka udah ribuan setahun. Kita bisa nanti di ATM-kan itu museum Bonjol, amati, tiru, dan modifikasi untuk talama begitu.
0: Fauzi menambahkan museum Kobe Konyo akan menjadi pusat pelestarian barang-barang bersejarah dan kini masih tersebar di rumah-rumah warga. Cuma himpun koleksi itu dalam satu lokasi dan representatif masyarakat Jawistawan bisa lebih mudah mengenal sejarah serta kekayaan budaya Talamau. Dusun Abranga petani di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, baro pemerintah capek melokkan pintu air irigasi nan hilang di kawasan itu. Hilangnya fasilitas pengatur aliran air menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tagadua. Salah seorang petani di Gunung Sari, Afrizal, mengatakan dugaan pencurian di Pekue jo adonyo bakih potongan di basi pintu air nan masih tertinggal di lokasi. Akibatnya pengaturan aliran air nan sebelumnya berjalan normal, kini tidak bisa dilakukan secara maksimal. Afrizal menjelaskan sejak pintu air hilang, petani terpaksa membuat bendungan sementara secara manual jo peralatan seadonyo, dan kondisi cuaca menimbulkan persaingan antara petani untuk mendapatkan air, bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan di lapangan.
4: Ya benar, irigasi ini udah setahun belakangan ini rusak, besi-besinya banyak yang hilang, dan kami meminta juga untuk instansi terkait untuk perbaikan atas irigasi ini, karena kami sangat membutuhkan irigasi ini.
0: Menurut Afrizal, kesulitan mendapatkan air lah mulai berdampak ke pertumbuhan tanaman, utamanya waktu musim kemarau. Petani nan menggantungkan kebutuhan air dari jaringan irigasi itu came, hasil panen kama nurun kalau persoalan indak segera ditangani. Dosa Padang, Komando Polisi Militer Kodam atau Pomdam 20 Tuan Kuiman Bonjol taruh memperkuai pengamanan aset negara nan dipakai untuk mendukung tugas pertahanan jo penegakan hukum militer. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu memastikan legalitas lahan kantuah Subden Pom si Junjuang lewat penertiban penerbitan sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia ceki Kementerian Pertahanan. Kepastian hukum ko ditandui jo penyerahan sertifikat yang dilakukan di markas Pomdam 20 Tuan Kuiman Bonjol, dan sertifikat diserahkan di Kapalo Kantor Pertahanan Kabupaten si Junjuang Muhammad Arif Sulaiman ke Komandan Polisi Militer Denpom di Padang Kolonel CPM Laksono Puji Listianto. Usai penyerahan sertifikat, Kolonel Laksono Puji Listianto mengatakan proses penertiban penerbitan sertifikat itu membutuhkan perjuangan jo tahapan yang cukup panjang. Berbagai verifikasi dilakukan untuk memastikan status lahan tidak menimbulkan persoalan hukum sarato sengketa di kemudian hari.
5: Survei apakah nanti ada keterkaitan atau tersangkutan dengan terkait dengan masalah kepentingan untuk masyarakat. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Luar biasa perjuangannya panjang selama 6 bulan atau mungkin lebih dari tahun 2000. Kita tempati di sana alas hak yang kita butuh. Dikhawatirkan yang nantinya kan begitu kita berdinas di sana timbul polemiknya, akhirnya malah merugikan masyarakat. Apakah nanti ada keterkaitan atau tersangkutan dengan terkait dengan masalah kepentingan untuk masyarakat? Alhamdulillah itu berjalan lancar.
0: Menurut Puji, keberadaan sertifikat itu sangat penting untuk menghindari potensi polemik atau klaim di masa mendatang. Beliau menegaskan seluruh tahapan dilakukan secara cermat, jo memperhatikan kemungkinan adonyo keterikatan jo kepentingan masyarakat secara fasilitas umum di sekitar lokasi. Beralih ke kabar yang terakhir, Dusun Apandanga, Debarkasi Haji Padang balik menerima kepulangan jemaah haji asal Sumbar dan tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba di Padang, Sumatera Barat, jauh selamai di tanah ayah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan kloter 9 terdiri dari jamaah asal Kota Solo, Kabupaten Solo, Jawa Solo Selatan. Dari jumlah itu, ada seorang jamaah mutasi masuk ke kloter Riko dari kloter Setigo Baleh, sehingga total nanti mencapai 390 orang.
6: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang tersembilan itu hanya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter ke PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Beliau menjelaskan pesawat dan membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 8 balik waktu setempat. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 10 lebih 2 balik menit waktu Indonesia Barat Patang. Sebelum jemaah tiba di Asrama Haji Padang, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan jauh pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi sampai stempel pasport. Sudah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter ke Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Padang untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Jauh tibanya kloter 9 Debarkasi Haji Padang masih menunggu 5 kloter lain dan alun balik ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ke Debarkasi Padang melayani sampai balik kloter keberangkatan jauh pemulangan jemaah haji. Yalah dun sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisu-bisu balik aja kabar dan lain puluh. Pada waktu dan samu, ambon dan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
7: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Segitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisu-bisu balik aja kabar dan lain puluh.

0: tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita

0: 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: RRI Padang.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir pitih? Kapai bali baju, kan?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
1: Hah?
2: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
1: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
1: Atuh?
2: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
1: Tapi itu mai.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera.

tepat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama penengah, lagu dari Fanny Fabiola Dekirian Siriah K. Rako. Nah, spesial untuk Nusa Aksara. Masih bersama perempat RRI Padang pagi hariko. Terima kasih dicari cuaca di luar subhana cerah bana kru sama penengah. Cerah dan rami bana warga Padang nan paikar free day. Mudah-mudahan dosa penengah hariko sehat-sehat saja dan bahagia ya kan. Kita sih baru untuk itu dosa penengah. Lagi dosa penengah awak akan cubo berbagi informasi perakiran cuaca untuk hariko tanggal Pebalih Juni 2026 dari BMKG Sumatera Barat. Perakiran cuaca di pagi hari serupa wacan lihat sih memang berawan, tapi ada potensi hujan ringan di wilayah Pesawan Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, dan berpotensi hujan sedang sampai labik di wilayah Kepulauan Mentawai. Sudah tuh siang sampai sore harinya perakirannya berawan, hujan ringan, berpotensi hujan sedang sampai labik di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesawan Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, pesisir selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, sama Solok Selatan, dan Darmasraya. Sementara untuk malam harinya, Rusa Penangah, perakiraannya hujan labe, hujan ringan, tapi ada memang potensi hujan sedang sampai labenya di wilayah Solok Selatan dan Darmasraya. Di hari, perakiraannya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat. Suhu udara berkisar antara 18 sampai 31 derajat Celsius. Ada peringatan dini harian waspada potensi hujan sedang sampai labik di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesawan Barat, Tagam, Tanah Datar, Padang, Pariaman, kemudian pesisir selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Darmasraya, dan sekitarnya. Itulah informasi perakiran cuaca dari BMKG. Benar-benar bermanfaat untuk dan sahabat pandangan yang mungkin akan melakukan perjalanan jauh ke luar kota bagai. Tak bisa memprediksi sarupo apo kiro-kiro kondisi cuaca. Ya. Itu pun dan mungkin punya planning hariko menghabiskan waktu weekend terakhir sebelum besok Senin balik ke aktivitas sarupo biasa dosa menangga. Mudah-mudahan lancar saja apapun rencana dosa nak hariko di. Wah, balik menangga lagu-lagu nan rancak spesial untuk dosa nak kesadonyo Ade Martin.

Pernah nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nusantara Padangka penyandang disabilitas didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi guna meningkatkan daya saing di dunia kerja. Pasalnya lulusan perguruan tinggi memiliki peluang lebih kadang untuk mengisi berbagai informasi kerajaan ado di lapangan. Gelar pendidikan tinggi bisa menjadi modal penting untuk penyandang disabilitas bersaing di dunia kerajo, dan selain meningkatkan kompetensi, pendidikan tinggi pun membuka peluang yang lebih kadang untuk mengakses berbagai formasi pekerjaan nanta sadio. Beralih ke Kabupaten Kadua, Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau Hipermi sebagai organisasi yang menghimpun dan membina pelaku usaha randang di Sumbar, Tarui Ba Upayo memperluas akses produk rendang terutama untuk kebutuhan jemaah haji dan umroh. Ketua Umum Hipermi Fibrianti Takarina KRRI di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumbar mengatakan upayoko adalah sebuah tantangan, yaitu masih sulitnya menembus pasar bisnis to bisnis atau B2B yang berkaya jo kebutuhan haji dan umroh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

karena media sosial. Meta katanya jalankan penyebab Instagram dan Facebook down di berbagai negara. Itu mudah-mudahan di Indonesia aman kan, jadi akses kita tetap lancar. Tapi memang ada gangguan serentak di berbagai wilayah di dunia sejak Jumat malam Nusa Tenggara. Jutaan pengguna melaporkan sulitnya memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan sampai keluar otomatis dari akun. Dan gangguan kok pertama kali di deteksi sekitar jam 21.25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia, termasuk Indonesia, Australia, dan Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung secara bertahap dimulai di jam 23.05 waktu Indonesia Barat. Dan Meta menjelaskan ternyata ada gangguan akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal ketika pembaruan rutin sistem perusahaan dan perubahan pengaturan di server co akhirnya memutih komunikasi antara pusat data global sehingga permintaan akses tidak bisa diproses. Nah, jadi penyebab Instagram dan Facebook down, barangkali mungkin ada yang merasakan itu pertama karena gangguan akibat pembaruan rutin untuk meningkatkan kinerja dan efisien sistem dan proses call, ada kesalahan konfigurasi data antar sistem sehingga layanan tidak bisa berjalan normal. Sudah tu, keduanya tak putihnya jalur data dan senak penangah ya kibainya permintaan akses dari pengguna tidak bisa diproses secara optimal sehingga sejumlah fitur Instagram mengalami gangguan. Dan yang pasti bukan karena serangan cyber. Meta memastikan gangguan yang terjadi itu tidak ada kayaknya jo serangan cyber ataupun aktivitas peretas dari pihak luar. Perusahaan menegaskan tidak ditemukan indikasi kebocoran data ataupun akses yang tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlangsung. Dan itu memang bukan masalah internet pengguna. Jadi memang masalahnya dari Meta, dusun pendengar. Gangguannya secara infrastruktur internal perusahaan dan bukan disebabkan dari jaringan internet pengguna. Jadi kalau memang adonan merasa atau mengalami hal seperti itu dari Jumat ke petang, akulah penyebabnya dan alasannya.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
1: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Are you ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama gak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, orang yang pemalu biasanya akan merasa tidak nyaman pada situasi ataupun orang baru. Namun mereka cenderung akan lebih santai setelah beradaptasi. Tapi berbeda halnya jika yang terjadi adalah sifat pemalu yang tidak bisa mentoleransi situasi, bahkan cenderung tidak bisa bersantai dalam lingkungan sosialnya. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka mengalami fobia sosial. Fobia sosial membuat seseorang memiliki rasa malu yang ekstrim. Namun kebanyakan dari mereka tidak menyadari, karena dianggap hanya rasa malu biasa. Namun orang yang fobia sosial bukannya senang mengisolasi diri, karena mereka juga ada yang bisa bersosialisasi. Namun ketika mereka membayangkan kemungkinan tidak disetujui atau ditolak, mereka akan jadi pemalu.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Habasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dusana Penangga Pemerintah Kabupaten Solok Selatan meminta pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan pembangunan ruas jalan Abai, Sangir, Sungai Dareh dan menghubungkan Solok Selatan dan Dermasraya sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur hingga tahun 2027. Bupati Kabupaten Solok Selatan, Khairunas mengatakan kini ko pembangunan ruas jalan Abai, Sangir, Sungai Dareh yang menghubungkan Solok Selatan dan Dermasraya adalah salah satu prioritas. Jalan ko punya peran strategis dalam membuka akses wilayah, mengurangi keterisolasian daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan adalah dipersiapkan supaya pengunjung bisa menikmati pengalaman berwisata yang aman, nyaman, dan berkesan. Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan pemerintah daerah Tauri melakukan pemantauan dan pembenahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mau ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Jegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab jegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, jegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek Aka, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang, hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk Akak Sela, yo.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusara Panangga Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Beni Sinaga KRRI, Tito Pejat Patang mengatakan selama periode Januari sampai Mei 2026 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 153,4 miliar rupiah. Dan menurut beliau, jika dibandingkan di pertengahan tahun sebelumnya, harusnya kontribusi PAD dalam mencapai angka 50%. Rendahnya kesadaran wajib pajak terbukti dari faktor persentase jumlah pendapatan daerah yang ado tamas suap pelaku usaha. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Nagari Paninjauan mendukung penuh program sekolah lapangan Mina Padi sebagai strategi pemulihan penghidupan petani penyintas kalodo. Program itu memadukan budidaya padi dan ikan dalam satu lahan untuk memulihkan ekonomi petani sekaligus menjaga ketahanan pangan Nagari. Wali Nagari Paninjauan Rusdi menjalankan program Mina Padi selain menjadi upaya untuk membangkitkan pasca bencana sekaligus menjauhi ancaman alih fungsi lahan sawah yang selama itu membayangi Nagari Paninjauan. Tingginya nilai ekonomi perikanan membuat sebagian petani tergoda mengubah sawah menjadi kolam ikan.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan budayanya, tapi juga keberagaman kulinernya. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rendang. Makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini, rendang sudah diketahui sampai ke mancanegara setelah CNN merilis 50 makanan terlezat di dunia. Salah satunya adalah rendang yang masuk di urutan pertama. Kata rendang bukanlah berasal dari nama bahan utama makanan itu, melainkan berasal dari proses pembuatannya, yaitu merendang atau merandang. Merandang dalam kosakata bahasa Minang bermakna mengolah suatu makanan yang menggunakan santan dalam waktu yang lama dan pengapian yang kecil sampai santan itu menjadi kering sehingga menjadi awet dan tahan lama. Di Minangkabau, bahan utama rendang itu bisa daging, telur, pakis, dan lain-lain. Sehingga ada rendang daging, rendang telur, rendang paku atau pakis. Sebagaimana diungkapkan salah seorang budayawan, Viveri Yudi.
1: Kata rendang itu berasal dari kosa kata Minangkabau. Nah, rendang dengan awalan merendang itu menjadi sebuah proses. Proses memasak dengan waktu yang lama, api yang kecil, tujuannya adalah membuat kering makanan itu atau sesuatu yang dirandang agar dia bisa lebih awet, tahan. Jadi rendang itu, merendang itu proses. Lalu ada rendang daging, ada rendang bolu, ada rendang paku, dan rendang-rendang yang lainnya. Itu adalah benda yang diproses. Ada rendang ayam dan yang lain-lain. Itu yang saya pahami tentang rendang. Jadi rendang jangan diganti-ganti dengan rendang.
0: Diduga kemunculan rendang dahulunya disebabkan dua hal. Pertama, orang Minang akan malu jika ada tamu yang datang tidak dijamu dengan makanan yang enak. Sementara mereka pergi ke pakan atau pasar untuk membeli bahan makanan itu dahulunya hanya seminggu sekali. Karena itu mereka berpikir bagaimana menyiapkan makanan atau lauk pauk yang bisa awet dalam waktu yang lama agar dapat menghidangkan jamuan jika ada tamu yang datang kapanpun. Sehingga terciptalah makanan rendang. Kedua, merantau bagi orang Minang adalah sebuah budaya ketika seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Karena kondisi transportasi kala itu belum seperti saat ini yang membutuhkan waktu lama untuk sampai di perantauan, maka orang tua akan membekali anaknya pergi merantau dengan rendang sebagai lauk pauk selama di perjalanan dan hari-hari pertama di perantauan. Seiring waktu, rendang akhirnya dianggap sebagai sebuah makanan kehormatan dan dihidangkan pada acara-acara adat. Sehingga pada sebagian daerah di Minangkabau, rendang menjelma menjadi makanan adat terutama pada daerah Dare, yaitu wilayah daratan tinggi Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Kemudian dalam rendang itu terjadi ada proses pengawetan. Menurut saya, dulu orang ke pasar, ke pakan, ke balai, itu kan tidak setiap hari. Jadi sekali dia ke pakan atau ke balai atau ke pasar mingguan itu, mereka membeli sesuatu, salah satu daging. Nah, kalau orang yang di gunung tentu daging itu menjadi sesuatu yang jarang mereka beli. Dan sekali ke pasar dia beli pada waktu tertentu lalu diawetkan untuk apa? Nah, inilah fungsi sosialnya. Orang Minang itu malu kalau tidak mampu menyuguhkan hidangan yang menarik, yang enak untuk tamunya. Bagi orang-orang Dare misalnya itu yang dianggap makanan yang pantas disuguhkan itu salah satunya itu rendang, rendang daging misalnya, daging sapi. Itu yang saya pahami, sehingga makanan ini bisa bertahan lama dan kapanpun orang datang, tamu yang datang, sudah ada hidangan yang jadi andalan. Nanti ditambahlah dengan telur itik, dengan yang lain-lain, tambah lado, pecel ubi, dan yang lain-lain. itu dari segi fungsi, bagaimana sikap orang Minang yang maju kalau tidak bisa menyuguhkan sesuatu tamu yang mereka hormati. Kemudian dari dulu dan semua sosiolog pertama membicarakan masalah marantau. Marantau bagian dari budaya Minangkabau. Nah, salah satu pemahaman marantau itulah berpindah tempat dengan perjalanan yang dulu. Perjalanannya tidak seperti sekarang. Lalu dibekalilah dengan makanan. Makanan tentunya makanan yang awet. Karena di perjalanan tidak banyak rumah makan dan segala macam. Ini randang salah satu bekal untuk merantau itu.
0: Barangkali karena kelezatan dan manfaat yang besar dari randang disebabkan oleh perpaduan bumbu, rempah yang beragam, serta proses mengaduknya dengan cara mendorong dan menarik adonannya di dalam wajan di atas perapian yang semuanya butuh kesabaran, nenek moyang orang Minang melihatnya menjadi sebuah filosofi kebersamaan dan kesetaraan fungsi semua elemen masyarakat dalam kehidupan. Sehingga wajarlah jika randang dianggap sebagai penghulunya lauk pauk dan menjadi salah satu makanan adat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang praktisi adat Sumatera Barat, Musra Darizal.
2: Di dalam alam Minangkabau ada empat macam penghulu di Minangkabau ini, katakan di Sumatera Barat tadi. Penghulu yang pertama itu penghulunya kue. Penghulunya kue itu namanya penyaram. Penghulunya lauk pauk itu namanya randang. Penghulunya perempuan itu namanya bundokanduang. Penghulunya kaum, nenek mama, dia bergelar datuk. Empat penghulu inilah yang sangat dominan di dalam alam Minangkabau. Khusus bicara tentang randang, randang ini di Minangkabau bukan sembarangan randang ya. Dimulai semenjak dari kita mengadon, membuat ketika randang itu masih berbentuk, baru masuk di tempat pembuatan itu, kuali atau apa penggorengan atau apa namanya, mengadon randang itu tolak dan tarik. Tolak dan tarik ini akan menjadi filosofi bagi Nenek Mama dan Bunda Kanduang di Minangkabau. Filosofinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kaum, kita selalu berunding, bermusawarah, bermufakat itu tidak boleh menolak saja, tidak boleh menerima saja. Jadi kita tetap memakai keseimbangan dari sebuah pembicaraan itu menjadi kesepakatan bersama. Makanya dalam bahasa Minang sering disebut tolak raya. Jadi selalu penghulu dan bunda kandung itu begitu. Seluruh komponen, seluruh bumbu yang dimasukkan ke dalam ketika kita membuat randang itu sendiri, tak obahnya seperti kita hidup di dalam keluarga. Ada yang jadi santannya, ada yang jadi cabenya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bawang putihnya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi

0: itu. Seluruh bumbu itu akan berbicara sedikit-sedikit. Daun kunyit dia juga akan bicara dalam randang. Daun sare juga akan bicara dalam randang. Daun jeruk nipis akan bicara. Daun jeruk purut akan bicara. Inilah sebuah komponen yang akhirnya menjadi sebuah mufakat dalam artian aklamasi, demokrasi aklamasi. Keputusan bersamalah yang diambil di dalam sebuah musyawarah. Inilah filosofi dari randang itu sendiri.
1: Kini randang bukan lagi hanya sebagai makanan penjamu tamu atau makanan perbekalan orang Minang untuk pergi merantau, dan juga bukan hanya suguhan hidangan dalam acara-acara adat di Minangkabau yang syarat dengan filosofi saja. Melainkan, randang sudah menjadi makanan yang dicari-cari orang dari belahan dunia lain. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan orang Minang khususnya dan Nusantara umumnya. Tapi, akankah kita hanya akan hanyut dengan euforia bahwa randang adalah makanan terlezat di dunia dan merupakan warisannya kepada generasi penerus? Untuk itu, akan sangat dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, terutama orang Minang, dalam melestarikan randang Minang ini. Dan juga dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan mengawal keberadaan randang sebagai salah satu makanan tradisional asal Minangkabau, agar tetap eksis dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ke depannya, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Semoga randang yang berawal dari kearifan lokal ranah Minang ini tetap menjadi makanan dunia.

0: Bun.
1: Ada apa sih, Dek?
0: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon, kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
1: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
0: Hah? Maksudnya, Bun?
1: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
0: Oh gitu ya, Bun. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
1: Pinter nih anak Bunda.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Ah, iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja.
5: Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
6: Dah, kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
7: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
6: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyo do. Hilang pas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
7: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
6: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroi dergening dah.
7: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.di.go.id.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
10: Sabar, bro.
9: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
10: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
11: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
10: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
9: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
10: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
9: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita gak nebeng pulang aja ya? Mbak.
10: Oh iya, tolong.
12: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
13: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rokat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Untuk Surah Penanggah, awak masih suguhkan lagu-lagu dan receh untuk Surah Penanggah Kasadonyo. Dan masih bersama perempat dari Padang mengisi hari libur atau weekend hari Minggu tanggal sampai balik Juni 2026. Selamat siang untuk Surah Kasadonyo dan sedang sibuk jo aktivitas masing-masing. Barangkali mungkin ada yang masih bekerja, tapi ada pula nan sedang santai di rumah. Bagi informasi tentang dadiah sih dulu deh. Mungkin ada yang alun tahu dadiah makanan fermentasi tradisional khas Minangkabau yang tabuai dari susu kabau. Dan hanya dikenal karena memang cito raso nyunan khas, tapi karena kandungan bakteri elo di dalamnya atau dikenal dengan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dadiah kok mengandung bakteri asam laktat dusan penengah yang punya peranan penting dalam proses fermentasi sekaligus magi ya, manfaat kesehatan. Bakteri-bakteri itu berasal dari susu kerbau secara alami, serta mikroorganisme yang hidup di dinding bambu dan dipakai sebagai wadah fermentasi. Jadi double, di susu kerbau nya do, di dinding bambunya pun ada bakteri dan elo. Nah, di antara jenis bakteri yang paling dominan di sobokan dalam dadiah itu adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei, dan kedua bakteri itu dikenal sebagai probiotik yang mampu membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Jadi sehat dong, ya kan? Dan selain itu, dusun perangkat para peneliti menemukan sejumlah bakteri dan nelo lainnya dalam dadiah. Sarupo Enterococcus faecium, Lactobacillus lactis, dan Leuconostoc paramecenteroides. Keberagaman mikroba iko menjadikan dadiah sebagai salah satu pangan fermentasi tradisional yang punya nilai fungsional tinggi. Dan dari berbagai hasil penelitian, bakteri asam laktat yang terkandung dalam dadiah kok magih sejumlah manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dengan cara membaik pertumbuhan bakteri patogen yang menyebabkan gangguan usus dan diare. Dan selain itu, kandungan probiotik dusana pandanga bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Konsumsi pangan yang mengandung bakteri elok secara rutin dinilai mampu mendukung daya tahan tubuh sehingga tidak mudah tersarang penyakit. Manfaat lainnya adalah kemampuannya dalam membantu mengendalikan kadar kolesterol darah, menjaga keseimbangan mikroba usus. Bakteri probiotik dalam dadiah berpotensi mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi mulai dari kini dicubo, karena hari pribadi lah mencubo lamaknya dadiah kuah. Mencubo pulo merasakan manfaat nan diagiah di dadiah tuh. Warisan kuliner Minangkabau dan kini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi dan peneliti karena memang kandungan probiotiknya nan beragam. Keberadaan bakterinya menjadikan dadiah kuah sekedar makanan tradisional usulan penengah, tapi salah satu sumber pangan fungsional yang berpotensi mendukung kesehatan badan awak secara alami. Jam 10 lebih 52 awak boleh menikmati lagu-lagu dan rancangan kita putar untuk hari Minggu kudu sang padangan di tengah cuaca nan hangi. Ya benar kan? Kalau ndak perlu bana di rumah saja. Jangan keluar. Nikmati saja lagu-lagu dan kita putar di perempat suara budaya Sumatera Barat.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Cabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dut Sera Padang, harga sejumlah suku cadang sepeda motor di Kota Padang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi kondah hanya berdampak ke pelaku usaha bengke, tapi dirasakan pemudi ojek online yang harus menanggung biaya operasional kendaraan dan labiah kadang. Salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kota Padang, Ari, mengatakan hampir seluruh suku cadang mengalami kenaikan harga dan menurutnya kondisi ko berdampak langsung ke biaya perawatan kendaraan harus dikeluarkan masyarakat. Beralih ke kabar kedua, pakar gastronomi Sumbar, Reno Andam Suri, mendorong perguruan tinggi, peneliti dan pakar pangan untuk labiah serius untuk mengkaji serta mematenkan berbagai wisata kuliner Minangkabau yang punya nilai budaya dan ilmu pengetahuan tinggi. Reno Andam Suri, KRRI Padang, tadi pagi mengatakan minimnya dokumentasi dan eksplorasi lintas disiplin ilmu menyebabkan banyak resep tradisional peninggalan leluhur Minangkabau terancam hilang atau alun bisa dijalankan secara ilmiah. Padahal menurut beliau berbagai kuliner tradisional ko menyimpan pengetahuan lokal yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual daerah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padang Awak di program informasi UMKM siang untuk Nusa Serawi masih bersama Prompat. Ini masih di sini sampai jam 2 pagi siang. Santai ya kan. Dan sampai siang dulu untuk Nusa Pandangan dan kini mungkin sedang santai atau memang sedang punya planning untuk kalau anak mau keluar makan siang bagi ada planning sama keluarga ya kan. Sampai siang saja tetap semangai. Dan hari share informasi tentang QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard yang kini semakin menjadi pilihan pembayaran digital yang diminati masyarakat Indonesia. Dan sistem pembayaranku menawarkan transaksi praktis, capek, aman, serta mendukung berbagai aktivitas bisnis modern sehari-hari. Dan dilansir dari Bank Indonesia, Nusa Penangan tercatat jumlah merchant QRIS itu mencapai 39,3 juta sampai Juni tahun patang di seluruh Indonesia. Sementara itu jumlah pengguna QRIS telah menembus angka 57 juta orang yang pertumbuhannya tarikh meningkai. Capaian ko setara juga sekitar 95% dari target nasional sebanyak 60 juta pengguna di tahun 2026 dan menunjukkan adopsi pembayaran digital semakin meluas di berbagai sektor usaha dan masyarakat Indonesia. Apalagi kini ku awak lihat gaya hidup generasi muda yang aktif punya mobilitas yang tinggi setiap hari kan. Nah, jadi kemudahan bertransaksi pakai QRISCOM jadi solusi pembayaran praktis untuk berbagai kebutuhan belanja ataupun layanan masyarakat. Wana perlu membawa pitih banyak, tunai ya kan. Prosesnya capek sampai mungkin kenyamanan berbelanja untuk awak. Jadi bisalah kama-kama kini awak pakai QRIS saja. Dan sementara untuk pelaku usaha Nusa Penangan, penggunaan QRISCO pun magis jumlah keuntungan dalam mengelola transaksi bisnis secara lebih efektif. Di pencatatan pembayaran yang menjadi lebih rapi, risiko kesalahan berkurang, serta proses penerimaan data berlangsung praktis. Iya kan? Masih ada enggak ya? Enggak memakai QRIS hari gini ya kan? Tapi barangkali ada lah sebagian orang yang masih suka membawa cash money. Itu pilihan sih, plus minusnya mungkin ada kan. Tergantung dosa nak kesadunya saja lah. Oke, dosa pandangan jam sabaleh labiah 38. Hari masih disiku mawankan dosa nak kesadunya sampai jam 2 balik siang. Menikmati lagu-lagu dan rancangan adalah kita list spesial untuk dosa nak kesadunya. Dan kini kita dengar sama-sama lagu dari Sinta Putri, Cinta Kauda Surat.

0: Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupannya. Banyak faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal atau tempat kelahirannya menuju tempat lain, diantaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ramainya Bandar Malaka pada abad ke-15 dan ke-16 mengakibatkan Malaka jadi tujuan perantauan dari bermacam etnis di Nusantara. Karena pada masa itu Malaka adalah pusat perdagangan, maka bisa dipahami bahwa faktor ekonomilah yang mendorong orang-orang untuk merantau ke Malaka saat itu. Pada masa-masa berikutnya, Timur Tengah juga menjadi tujuan perantauan bagi orang-orang dari Nusantara. Banyak orang dari berbagai etnis merantau menuntut ilmu agama yang di kemudian hari menjadi ulama-ulama besar di tanah air. Dalam hal ini, tentu kita pahami faktor pendidikanlah yang mendorong orang pergi merantau. Dua faktor ini berlaku juga untuk perantauan antar daerah di dalam negeri, di mana daerah-daerah yang lebih tinggi aktivitas ekonominya atau yang dianggap lebih baik dunia pendidikannya akan didatangi oleh orang-orang dari daerah lain. Banyak orang Nusantara dari berbagai etnis yang pergi merantau. Namun dari sekian banyak etnis Nusantara yang merantau, ada beberapa etnis yang melakukan aktivitas merantau dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga etnis tersebut bisa diidentikkan sebagai suku perantau. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Merantau sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau, yaitu rantau. Rantau pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau, atau tempat awal mula peradaban Minangkabau. Wilayah inti itu disebut dare atau darat, yang dinamai dengan luhak nantigo atau luhak yang tiga, yaitu luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Perpindahan orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar luhak nantigo itu disebut merantau atau pergi ke wilayah rantau. Lama-kelamaan wilayah rantau pun jadi wilayah Minangkabau. Seiring waktu, akhirnya wilayah rantau orang Minang menjadi semakin jauh dan luas. Bahkan pada zaman modern ini, wilayah rantau orang Minangkabau bisa disebut di seluruh dunia. Walaupun wilayah tersebut tidak akan mungkin masuk kategori wilayah Minangkabau, namun tetap disebut rantau bagi orang Minang. Satu keunikan pola perantauan orang Minang yang berbeda dengan etnis lain yang melakukan perantauan adalah bahwa mereka, para perantau Minang itu, tidak hidup secara berkelompok pada satu tempat tertentu, melainkan berbaur dan melebur dengan masyarakat setempat dengan pendekatan adaptasi kultural yang sungguh-sungguh. Pada umumnya, para perantau Minang ini mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta kebudayaan daerah rantaunya, seperti diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Dr. Hasanuddin.
1: Yang unik bagi orang Minangkabau adalah di rantau mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat. Yang salah satu buktinya adalah bahwa belum pernah kita temukan bahwa orang Minangkabau itu membentuk kampung sendiri di perantauan. Tidak ada kita temukan kampung Minang. Itu artinya apa? Mereka merantau dan membaur dengan masyarakat setempat. Jadi memang ada anjuran seperti itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Kemudian ada yang paling mendasar adalah sanak ditinggal, sanak dicari. Ibu ditinggal, ibu dicari. Jadi ketika mereka pergi merantau, di rumah, di kampung halaman dia tinggalkan sanak keluarga, ibu kandungnya, mamanya, dan sanaknya. Tapi di rantau dia mencari hal yang sama. Oleh karena itu adaptasinya seperti itu. Artinya memang adaptasi yang tidak basa-basi, tidak formal, tetapi betul-betul adaptasi yang kultural gitu.

0: Hal ini antara lain terlihat pada hampir tidak pernahnya terjadi konflik dengan masyarakat tempatan ataupun etnis asli daerah itu yang menjadi tuan rumahnya. Mungkin sekali ini disebabkan oleh pepatah bijak Minangkabau yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat. Namun walaupun orang Minang yang hidup di rantau itu diajarkan untuk beradaptasi dengan budaya tempat dia hidup, tidak berarti mereka boleh kehilangan identitas mereka sebagai orang Minang. Sebagaimana dilanjutkan oleh Dr. Hasanuddin.
1: Merantau, iya. Tetapi karena sebelum merantau itu, orang Minang itu dibekali dengan pendidikan, karakter dan sebagainya, termasuk karakter beradaptasi tadi, maka identitasnya tetap dipertahankan. Jadi oleh karena itu identitas tetap, tetapi mereka membaur di dalam kehidupan yang multi etnik, multi agama, multi kultur. Oleh karena itu orang Minang merantau adalah mereka adalah orang-orang yang multikulturalis gitu. Identitas dipertahankan tetapi dia menghormati perbedaan, menghormati orang yang berbeda dengan mereka.
0: Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa ternyata budaya merantau bagi masyarakat suku Minangkabau bukan hanya untuk alasan ekonomi dan pendidikan, namun lebih kepada penempaan diri, pemahaman wawasan egalitarian di tengah perbedaan yang merupakan sunatullah, serta juga berfungsi sebagai suatu perjalanan spiritual dan batu ujian bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupannya. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Propat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bisa merangkalah jam sawaleh limo-limo. Kini waktunya hari harus pamit karena habis ku ada udah adit ngelis wotih anak kemauan kena senak sedunia sampai jam 6 sore. Terima kasih banyaklah menengah perempat sejak dari jam 5 tadi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita suguhkan menghibur dosa anak perempat sedunia. Sudah tuh informasi-informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kasarunya kulo. Jangan lupa tetap menengah perempat RRI Padang. Bisa di streaming rri.co.id dan bisa di RRI Digital yang download bisa download di App Store ataupun Play Store Android masing-masing. Ikut lagu terakhir David Istanbul featuring Ovi Firsti, Hancuh Raso Picayo. Hari pamit, selamat siang kasadonyo, selamat bahari minggu, dan apa yang direncanakan hariko bisa terlaksana kasadonyo, dan cukup membuat dan sana siap untuk awali abis aktivitas. Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tim Sana Pendanga, Komando Polisi Militer Kodam, Pomdam 20, Tuanku Imam Boncol, Taruh Mampak Kue. Taruh Mampak Kue, pengamanan aset negara, nan digunakan untuk mendukung tugas pertahanan dan penegakan hukum militer. Salah satu langkah nan dilakukan adalah memastikan legalitas lahan kantua Subdan Pom Sijunjuang melalui penerbitan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia ceki Kementerian Pertahanan. Kepastian hukum itu ditandoi jo penyerahan sertifikat nan dilaksanakan di Markas Pomdam 20 Tuanku Imam Boncol Kapatang. Sertifikat diserahkan dek Kapalo Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjuang Muhammad Arif Sulaiman kepada Komandan Polisi Militer atau Denpom di Padang Kolonel CPM Laksono Puji Lisdianto. Usai penyerahan sertifikat, Kolonel CPM Laksono Puji Lisdianto mengatakan proses penerbitan sertifikat itu membutuhkan perjuangan dan tahapan yang cukup panjang. Berbagai verifikasi dilakukan guna memastikan status lahan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari.

Dan sana pandangnya, Kapal Lokantu wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sumatera Barat, Kundrat Kasmiri, meresmikan aula dan lapangan serbaguna lapas kelas 3 Darmasraya. Kundrat Kasmiri di Pulau Punjuang di hari Sabtu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran lapas kelas 3 Darmasraya nan alah bau payo menghadirkan fasilitas nan bermanfaat bagi pembinaan warga binaan.

Beliau mengatakan bahwa pembangunan sarana pendukung merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemasyarakatan non humanis, produktif dan berorientasi pada pembinaan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Raya Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sarangga, selamat siang dan terima kasih di sana. Masih tetap bersama kami PRMPR di Padang. Baik, melalui 92.4 MHz aplikasi digital Sarato di live streaming ri.co.id. Dan dusan pendengar di Renam Minang Siangko, Ambo Hatu Arman kam mengawani dusana jauh beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai bekoka jam 6 sanjo ya, atau jam 8 boleh waktu Indonesia Barat. Dan dusan pendengar, kami informasikan waktu zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya hari ko masuk jam 2 boleh di waik 22 mini waktu Indonesia Barat dusana. Dan sebelum kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Ariko, mulah kita nikmati dulu rangkaian

0: 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb.

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Prompad RRI Padang, suara budaya.

Dan sana pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memperangkekan ampe-ampe peserta pelatihan calon Satuan Pengamanan atau Satpam ke Pakanbaru, Riau, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya sayang tenaga kerja daerah. Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi dan Ismail, mengatakan pelatihan ko berada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Raja Perkasa Sakti Pakanbaru, Provinsi Riau. Pelatihan ka berlangsung selama 2 pakan, mulai dari tanggal 3 Balai hingga 27 Juni 2026. Pelatihan ko sekaligus membuka peluang penempatan kerajo bagi peserta setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan nantinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Sumatera Barat melaksanakan pelatihan konvensi hak anak atau KHA sebagai langkah mendukung terwujudnya sekolah ramah anak dan kota layak anak di Provinsi Ko. Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 hari diikuti kepala sekolah dan guru pendamping SMAN dan SMKN Kota Padang. Kepala Dinas P3A P2KB Sumatera Barat, Herlin Sri Diani di Padang, hari Jumat menyampaikan kehadiran kepala sekolah dan guru SMAN dan SMKN Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat kolaborasi dan penerapan sekolah ramah anak di lingkungan pendidikan. Untuk mewujudkan kota layak anak, harus ada 270 elemen dan perlu dipenuhi. Dimulai dari sisi kelembagaannya, sisi penganggarannya, hingga memenuhi seluruh hak-hak anak nan demokrasi. Dan ada pula beberapa kluster nan harus dipenuhi dari pemenuhan hak sipil anak, legalitas anak, identitas anak, segi kesehatan anak, perlindungan anak, serta segi pendidikan anak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sedangkan selamat siang di sana dan selamat melanjutkan aktivitas akhir pekan di sana di hari Minggu kudus sana padangnya. Dan mudah-mudahan kehadiran Pram PR di Padang bisa melengkapi akhir pekan di sana lebih berarti dan memberikan suasana-suasana yang menyenangkan hati ya. Nah, dun sana padangnya. Sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate di kabar sakileh jam 3 lewat 3 jam 3 waktu tadi di Sumenanga dan selanjutnya di sana kita ke melanjutkan hiburan-hiburan pop Minang sampai bekok ke jam ampe boleh waktu Indonesia Barat sebelum kita sampaikan boleh informasi-informasi terkini di sana ya. Yalah di sana Sumenanga. Baru saja berlalu Benigno dalam Ratu Pasaman dan berikut kita ke Yudika Jo Usah menyongsong badai. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
2: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Rani Padang, Sora Budaya Sumatera Barat. Baye hadun sana barangnya. Baru saja berlalu lagu dari Dylan Overa berjudul Bayangan Cinta. Ambo kita ke jam 3:27 waktu Indonesia Barat dan sana barangnya ya. Ya lalu sana sebelum kita ke lagu berikutnya, kami mengajak dan sana untuk mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, dan sana pendengar, gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membantu identitas melalui kepemilikan, ya. Nah, perilaku ko ditandai pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Konsumtif merupakan kebiasaan mengkonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan wajar. Jika tidak tak kendali itu sebenarnya, gaya hidup kau dapat memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Ya. Nah, kini itu apa itu gaya hidup konsumtif sebenarnya ya? Jadi gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa mempertimbangkan masak-masak demi memenuhi kepuasan pribadi saja gitu. Nah, perilaku kau dan sebenarnya membuat seseorang cenderung mengeluarkan UOPT secara berlebihan tanpa perencanaan dan jaleh. Menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Jika di palape, kebiasaan ko dapat memicu pemborosan dan mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Ya, nah itunya gaya di konsumtif turun sebenarnya. Dan bapulo dampaknya terhadap kehidupan kita akan coba cari tahu setelah dan berkiko. Tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari, karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi dengar radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawa daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawa atau air kawa. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawa daun ini. Konon, kopi kawa daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawa atau minuman kopi kawa daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawa daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang. Masyarakat Minang tahu dengan kawah daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawah daun kopi. Sebab di waktu zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disangrai dengan api.
0: Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawa daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawa daun atau kawa sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawa daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawa daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawa daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawa daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Everison.
2: Dan sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi, bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan. Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.

Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Dan sana pendengar, pemerintah Kota Solo menyambut kepulangan jemaah haji asal Kota Solo dan tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Padang bersama jemaah dari Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan dan Kota Padang Panjang. Sebanyak 389 jemaah haji tiba dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau, Kapatangko. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam kondisi selamat sesudah menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Adapun jemaah haji Kota Solo dan tergabung dalam kloter 9 Padang bersama jemaah Kabupaten Solo Selatan dan Kota Padang Panjang sebanyak 389 orang.

dan sana pendengar. Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhyiddin, mendukung hadirnya sekolah ramah anak dan kota layak anak di Provinsi Kut melalui pelatihan konservasi hak anak bagi kepala sekolah, guru pendamping SMA dan SMK. Pelatihan kok menjadi bagian upaya memperkuat pemahaman pendidikan. Maksud kami memperkuat pemahaman pendidik mengenai hak-hak anak sekaligus mendukung terwujudnya kota layak anak. Menurutnya, anak adalah aset dan paling kadang dari bangsa sekaligus penentu masa depan peradaban kita. Masa depan anak perlu dilindungi dan difasilitasi tumbuh kembangnya secara optimal. Beliau menjelaskan DPRD Sumatera Barat memiliki peran krusial dalam membantu dan menguasai kebijakan dan pihak kepada anak, memastikan anak mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh secara aman dan sejahtera, serta adanya fungsi legislatif dan fungsi pengawasan DPRD dalam strategi perlindungan dan hak anak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: MPR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Inilah Dun Sanurangan, selamat siang dan terima kasih Dun Sana masih menjadikan MPR di Padang menjadi kawan Dun Sana di akhir pakan Dun Sana. Dan kini kalau jam oleh lewat MPR ini waktu Indonesia Barat, kita dengarkan sebuah celoteh Minang dalam Ampera Padang yang siang hari ko Dun Sana menengah akan mangke masalah menjaga lingkungan rumah ya. Yalah Dun Sana menengah dari Sudirman 2 Balai Padang kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo.

0: Πού να βγει
1: η
0: διάφορα! Ει! Ει!
1: Μαλά,
0: μαλά, τώρα! Αντούλα, τι παράγαμε, πουλά, ναι, πια, πατά, πατά, λίδα, μόνο με τσίγουα.
1: Εδώ,
0: μαλά, ναι. Αμπό, καλό, βίνα, τάναν, λαϊν, κουά, αμπισάλα, δι, τάν, κόνα, αταπίκο, ουλά, κο. Ει, τα καλό, ναι, παιδί, καλή.
1: Ναι,
0: μαλά, ναι, μαλά, ναι, μαλά, ναι, μαλά, ναι, μαλά, ναι, μαλά, ναι, μαλά, ναι, μαλά, itulah tu bentuknya masih di sama sama tu man ya ulun payinya ulun barangkeknya le do
1: ba apo tahu lu malin tu ulah alun payi
0: ah tadinya masih begulung-gulung di tanah de unina ah. Alun sempat tak kaca de ambol do ni
1: ah kan tu patang-patang lau ni suruh kan malin mabaraskeun sama di laman bisa kali suak si kecek malin kini lah bakal luang lu di sinan siapa dia yang kali direpotkan gara-gara iko siapa kemarin kau kini iko tuh
0: ampunan salah nih tapi laman sekarang tuh panik pula lah membersihkannya
1: kan bisa pula malin mau pahan ke kaurang kalau memang malin nak bisa atau malin pakai racun racun rumput kan bisa pula
0: deh hari yang ngek aku suruh-suruh membersihkan tuh balang pula kulit ambo deh nyoni
1: aduh kecang selah malin kemalek abah bak kecik unik tadi upahan se kaurang karena malin yang mawainya dona karena kalau malin padian se bantut tuh yo ulah kok bisa senyoba jalan lo ke rumah orang lain nah rumah maling tuh kan kayak jauh rumah uni tapi kok atau maling punya mak muka sui lo nak untuk masukan ulah tuh ke rumah uni ya
0: lain tak pulo bantu atau dona nih tapi kan uni tahu selah barah hari ku kan nangek bana negari ko mah
1: iya memang
0: kalau nak para lu bana keluar mau gak keluar rumah haro nih ancak di rumah sujo iya harus ini karena si air conditioner kan
1: deh
0: juga rumah kan
1: deh tak kau juga sih kini lah malin suhu tuh lah lala nangek bana jua iya semua gini lah mulai karya ngah.
0: Eh tapi jualan nih pi, semua mana pi. Tak tak kau di dia lo ada apa lo? Pakai dap aja semua kali lo?
1: Tukah jual ke dia lo leko malin?
0: Ah kalau untuk mandi lah bisa dia lo malam ini. Tapi kalau cuci kain, ayo entah kalau di selai lah. Ayo bangka aja pengeluaran di rumah. Tak bisa untuk cuci kain nak mau tangke ni lo.
1: Tukar pangan lah. Udah ada tu bana yang tak kaman dukuang lah.
0: Ya itulah ni yang ni bana.
1: Sangi angi ari. Kalau ini kuai, ini harus tetap lu keluar malin. Nggak bisa nggak keluar doh. Siapa mantan anak? Atau ini harus lu pergi ke pasar kan? Nah tiba di rumah tuh langi lah, woi. Kalau mau ini minum lah ya es. Nih tau malin, lah batu-batu ini kuah lah sakit orang kuang ini ya.
0: Itulah, minum juga es tuh. Tiba alih hari nak masuk kuang doh. Kau dapat dihindari cocok minum yang dingin atau es tuh nih. Lah banyak orang tersarang flu deh ini coba tua mah.
1: Yo, tahu nih.
0: Ampu sih. Aku, gali-gali orang kuang nama.
1: Itulah di malin. Tapi balai angi, angi, angi, banyak wah.
0: Iya, itu pulau ambo malih barasian sama uni itu mah. Tapi lama uniko nampak boleh barasian. Nah,
1: iyalah.
0: Rajin uni barasian
1: itu. Oh, dah uni yang barasian tu malin.
0: Tu,
1: udah nama barasian tu. Uni yo ndak lo ado waktu untuk kemarasiannya yo dona. Anak lo tahu di uni do kalau ka rumpi-rumpi itu kan kajian mah mangrajanya. Ini tadinya kajinya di ulak ini mengantuk lo nih mangece.
0: Yo namu hawa nanti udah uni memarasia laman dona ah. Ba aja uni membujuknya tuh.
1: Dibujuk sama binatang babiso.
0: Hah? Alo mau kasih ini pakai buang biso lo dibujuk ya.
1: Hanya ini mau deko malina. Kepatang kan udah kok mandinya kapan ke Karajo pagi ya. Sobok sih pasan gadang di kamar mandi. Oh. Pulang karajunya langsung nyuracun dia udah tuh rumpi-rumpi ini laman tua.
0: Oh Allah, tahu bantu itu minta tolong. Saya mau kau udah tuh bantu laman kau selanjutnya lah laman kau berasian wah.
1: Bahkan apa soraan lo, dek malin, namu udah tuh mama lah biar curumpi kau ke laman malin. Tapi kalau rumah malin tuh kosong, mak kunci bagatu. Tuh lah ini kecil sama udah mah untuk ke mana ruhen ke rumah malin tuh.
0: Itu bahkan ada taruhannya sih di udah tuh. Kenapa agak itu sama bodoh? Kalau kebersihan laman tuh agi ya, saya taruhi. Buka salah pegah tuh udah kunci rumah.
1: Yo, kini udah kan gak meracun rumpi leh doh. Gak malin cek tuh, ala lapar mati rumpi-rumpinya tuh. Tinggal dicabi-cabi sih nyalai gampang itu mah.
0: Atau kini bahan nasib apa mau kok? Nasib halaman bau gini kok. Siapa kak menang kula tuh?
1: Apa lalu telepon damkar nak malin?
0: Oh, iya tapi. Gak usah lah nih. Ulahnya nak lo kadang benampak doh.
1: Memang lama lin cali ya, lama lin nuku ulah tu sekadang ah. Kan ulahnya sedang bagulang.
2: Ulah! Ada ulah udah!
0: Eh mandi, itu istri ambo tu mania. Kakaknya tu ah.
1: Mandi lah kalau ulah ni sama ulah tu malin.
0: Telefon nam karni, telefon nam karni.
1: Telefon nam karni selalu nam karni.
0: Capek lah telefon.
3: Alhamdulillah. sampai di siko sana suo kita dalam acara Ampera Pada kita sobok balik.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempuan dari Padang, Surabaya, budaya Sumatera Barat. Inilah Dun Sana Parangga, selamat siang. Dan baru saja berlalu dari ruang dengar Dun Sana, nyanyian Bundo dari Widya Reski. Membawa kita ke jam sampai boleh lewat 35 minit waktu Indonesia Barat. Dan Dun Sana Parangga, siang ko di segmen Budaya Hidup Sehat. Kami ingin berpikir ke Dun Sana, sebuah informasi yang perlu kita waspadai, yaitu trauma kolektif kini bisa terbentuk dari media sosial, ya. Nah, Dun Sana Parangga, trauma kolektif selama ko identik jo peristiwa gadang serupa bencana alam, konflik atau krisis nan dalam masyarakat secara langsung. Nah, namun perkembangan media sosial menghadirkan pula baru di mana rasa cameh, takwi dan terancam dapat muncul secara bersama-sama meski seseorang indak berada di lokasi kejadian atau mengalami peristiwa itu secara nyata. Nah, anggota Himpunan Psikolog Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, HIMPSI Kaltim, Anang Arif Abdullah, menilai trauma kolektif saat kini indak lai selalu berawal dari pengalaman langsung. Paparan informasi dan berulang melalui media sosial dapat membantu persepsi dan emosi kelompok masyarakat hingga memunculkan respons psikologis dan serupa, ya. Nah, menurutnya Dun Sana Pandanga, trauma kolektif merupakan kondisi

ketika sekelompok orang merasakan ancaman terhadap eksistensi mereka, baik saat tentang keselamatan, kondisi ekonomi maupun masa depan. Nah, dalam ruang digital, ancaman itu dapat terbantu melalui arus informasi dan tarik-menarik muncul dan dikonsumsi dek pengguna media sosial. Anak mencontohkan di situasi serupa pernah nampak saat pandemi COVID-19 ya. Pada periode itu, hampir seluruh platform digital dipenuhi informasi saat tentang wabah, angka kematian hingga berbagai prediksi dan memicu kecemasan masyarakat secara luas ya. Nah, beliau menjelaskan algoritma media sosial memiliki peran gadang dalam membantu cara pandang pengguna terhadap suatu isu. Nah, seseorang nantaru menerima paparan informasi serupa berpotensi ikut merasakan emosi dan berkembang di lingkungan digital, meski sebelumnya tidak memiliki kekhawatiran terhadap isu itu, atau bahkan tidak ikut terpapar penyakit dan demokrasi secara nyata, ya. Nah, nang mengingatkan masyarakat untuk lebih sadar terhadap pola konsumsi informasi di media sosial, memeriksa kebenaran informasi yang diterima, serta membatasi paparan konten dan memicu kecemasan, supaya tidak mudah terjebak dalam trauma kolektif dan terbantu di ruang digital. Nah, itu nyoh dengan salah pendengar yang mesti kita waspadai, ya, bahwa ternyata trauma kolektif kini bisa terbantu dari media sosial. Jadi hati-hati dengan salah pendengar, ya, sangat-sangat selektif kita harusnya jauh media sosial hari ini, ya, atau hari kini ko. Yalah, dengan salah pendengar, informasi ko bisa dengan salah baca balik ya, di laman rri.co.id.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Ade, ayo makan, Nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan Kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, Nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya

0: Dun Sena Pandanga, ratusan pelari ikut ambil bagian dalam kegiatan Road to Police Women Run 2026 dan diselenggarakan Polres Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Kegiatan ko berlangsung meriah dan penuh semangat sebagai rangkaian menuju pelaksanaan Police Women Run 2026 dan dijadwalkan dilaksanakan pada September mendatang. Peserta dan mengikuti kegiatan itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, Bayangkari, komunitas olahraga, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Kapolres Darmasraya AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro mengatakan, event itu merupakan bagian dari perangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus sosialisasi Police Women Run 2026. Sana Pandanga, Pemerintah Kabupaten Solo dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sepakat memperku sinergi untuk menjaga kondusivitas wilayah perbatasan untuk mendukung keamanan ketertiban masyarakat serta kelancaran pembangunan di kedua daerah. Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu mengatakan, Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar memiliki hubungan erat secara historis, sosial dan budaya, sehingga memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga persatuan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Menurut beliau, persoalan batas wilayah nan menjadi perhatian publik harus diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi dan musyawarah, jo mengemukakan kepentingan masyarakat serta menghormati proses nan sedang berjalan di pemerintah pusat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempuan dari di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun. Salam dengan selamat siang menjelang patang dun sana. Jam 5:09 menit waktu Indonesia Barat kini ko. Dan seru biasa dun sana. Kita berada di program Dendang Dangdut Pro 4 ya. Dan dun salam dengan tentunya sepanjang lebih kurang 2 jam ko sampai jam 5 patang beko kita ke menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya, dan kita bagi dalam dua sesi. Di sesi pertama tentunya kita hadirkan lagu-lagu dangdut serta informasi-informasi lainnya, dan beko di jam 6 balik waktu Indonesia Barat kita masuki pilihan ya, lagu-lagu dangdut pilihan atau memilih lagu-lagu dangdut, dan lah kami siapkan untuk dan salah pilih ya di Dendang Dangdut Pro MPR di Padang kok. Jadilah dun sana Padang, sebelumnya kami informasikan pulo waktu salat asar untuk kota Padang dan sekitarnya hari nanko akan masuk jam 5:46 menit waktu Indonesia Barat. Baik, dan sana Padang, Dendang Dangdut Pro MPR di Padang kok lah diawali tadi jo cie lagu dari Ridwan Lida berjudul Cinta Apa Adanya ya. Dan selanjutnya sana kita beralih ke lagu dari Khairat KDI, seorang penyanyi dangdut orang awak ya, dan membawakan lagu berjudul Melodi Cinta. Selamat siang menjelang patang, dan selamat melanjutkan aktivitas weekend atau akhir pekan dun sana bersama keluarga ataupun orang-orang nanti cintai.

Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, dengan sana penanya di Wonosa Jawa Barat, jam 5:27 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita peralih ke lagu dangdut lainnya, Nusa Penanga, sebuah informasi dan ingin kami bagi ke Dunsana di siang menjelang petang. Dunsana, baso Cici Farmida comeback Bali aja, lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, hadir jo nuansa hip dut modern ya. Nah, Dunsana Penanga, lagu dangdut legendaris Jangan Tunggu Lama-Lama, hadir Bali menyapa penikmat musik tanah air. Penyanyi dangdut senior Cici Farmida resmi merilis ulang lagu nan sangat populer pada era 90-an tu, jo sentuhan aransemen baru nan lebih modern dan energik ya. Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama pertama kali dirilis pada tahun 1995 dan menjadi salah satu karya nan melaki kue di hati penggemar dangdut. Jo lirik sederhana tentang menunggu kepastian cinta, lagu ko sukses menjadi salah satu lagu ikonik di masa kemasan dangdut ketika program musik TV mulai berkembang dan menjangkau generasi muda. Nah, memasuki tahun 2026 ko, lagu itu menjadi perbincangan Bali ya, di berbagai platform media sosial. Beragam versi remix, cover koplo hingga dance challenge di TikTok membuat Jangan Tunggu Lama-Lama viral Bali dan dikenal dari generasi nan lebih muda. Nah, fenomena ko menjadi alasan utama bagi Cici Farmida untuk menghadirkan Bali lagu itu dalam versi terbaru. Dalam versi 2026, nuansa dangdut klasik nan menjadi ciri khas lagu aslinya tetap dipertahankan, namun aransemen musik ko dikemas jo gaya hip dut modern nan lebih segar dan dinamis. Jika pada versi 95 lagu ko dibawakan secara duet bersama Farid, kali ko ayah Cici membawakannya secara solo, jo warna musik nan lebih kekinian ya. Menariknya dan sarangnya, proyek remake ko menjadi ajang reuni kreatif pulo bagi sejumlah namo gadang yang pernah bekerja sama jo Cici di era 90-an. Setelah 27 tahun, beliau balik berkolaborasi jo Rizal Mantovani sebagai sutradara video musik dan Ari Tulang sebagai koreografer. Nah, kolaborasi ko menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus mempercelikan kekompakan dan masih tajago hingga kini ya. Yalah, dengan sarapan tengah itu informasi yang kita bagi di siang menjelang petang ko. Waso Cici Farmida bawali jo lagu Jangan Tunggu Lama-Lama tapi jo nuansa hip dot modern ya. Yalah, dun sana apa dengar? Informasi tadi mau kita ke jam 5:30 waktu Indonesia Barat dan kami ingatkan Bali waktu solat asar untuk kota Padang dan sekitarnya dan masuk jam 5:46 waktu Indonesia Barat. Menjelang ke jam solat asar, kita nikmati dalih Bali beberapa lagu dangdut untuk dun sana. Berikut ada Putri Isnari dalam Menggapai Cinta.

pemilihan umum pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Lori Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama.

dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary menamai kelingking sebagai ear finger, mercury ear finger, atau pinky finger.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandanga. Kepolisian Resor Kota Polresta menurunkan 150 personil demi menjaga kondusivitas ketika menonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 dan sedang balansuang. Kepala Bagian Operasional Polresta Padang, Kompol Afrides Ruma, menerangkan ratusan personil itu adalah gabungan dari personil Polresta dan jajaran kepolisian sektor atau Polsek di Satio Kecamatan. Personil akan disebar di titik-titik atau lokasi dan menyelenggarakan nonton bareng laga ampe tahunan itu, baik itu kafe ataupun sentra keramaian lainnya. Afrides mengimbau kepada masyarakat dan menyelenggarakan atau melakukan kegiatan nobar supaya sama-sama menjaga kondusivitas.

Dan salah pandangnya, sebanyak 97 siswa SD dari keluarga kurang mampu di Kota Pariaman, Sumatera Barat, menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP dan Sembako sebagai upaya mendukung keberlangsungan pendidikan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan masing-masing anak mendapatkan bantuan dana pendidikan segadang Rp450.000. Serta paket tambahan berupa sembako, diantaranya bare, gulo, dan minyak. Menurut beliau, bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari pembelian seragam, alat tulis, hingga perlengkapan penunjang belajar lainnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RS.

0: Kabupaten Deli Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayadon Sana Banenga, di tengah hujan ya, kalau di RL hujan sana di tempat itu sana baklah ya, barangkali ada yang samo ya, dan mungkin jodoh dan alun hujan atau gerimis ya. Yalah, Desa Banenga di tengah hujan kok, kita latih di sesi memilih lagu-lagu dangdut ya, atau request lagu-lagu dangdut yang ditawarkan tudun sana dalam program Dendang Dangdut Pram PR di Padang kok ya. Yalah, dun sana Padang, lagu-lagu yang kami tawarkan ada Engkaulah Takdirku dari Weni, terus Memandangmu dari Via Valen, Lagi Cantik dari Siti Badriah, Kupu-Kupu Kertas dari Nabila Gomez, terus Mati Rasa dari Sylvia Malida, terus ada Hatiku Hatimu dari Mansur S, ada Kerinduan dari Rita Sugiarto, Ayu Ting Ting Jalaluhnya Sambal Lado, dan Tiada Mungkin Lagi dari Ridho Roma. Yalah, Dudun Sana Penangga, tiba masanya ngambo buka line telepon Dudun Sana, dua line telepon 812-414 maupun di 08-966-092-0 ya. Yalah, nampaknya ladonan Badariang di 812-414 kanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kita? Bagaimana kita, Lady Dai?
1: Hai, Bang Adi.
0: Hai. Iyalah, Lady Diana.
1: How are you?
0: I'm fine. Hai, cool, okay.
1: I'm good.
0: Ande. Iyalah, mana kini ke kalau hujan ke? Hujan studi, nah?
1: Alah, tadi yang agak
0: kepek,
1: Rinai
0: tinggalnya. Oh, Rinai
1: tinggalnya
0: ya.
1: Rinai pembasuh
0: Luko. Rinai pembasuh Toto ya.
1: Luko.
0: Oh, Luko. Yalah, Dana, lagu yang dipilih
1: kini. Lagi Cantik.
0: Lagi Cantik dari Siti Badriah. Oke. Okay. Dirimu lagi cantik kah? Oh, iyalah ya.
1: Aha. Walaupun enggak mandi.
0: Iya, ngaku. Yalah, Dana.
1: Ini hari hujan.
0: Oh, iya, hari hujan.
1: Ya, tetap cantik kan?
0: Oh, iyalah.
1: Namanya perempuan juga.
0: Benar.
1: Padusi kita nawak.
0: Padusi kata orang kita. Ayolah.
1: Salam, Bang Adit.
0: Salam,
1: Tuhan. Yang pertama untuk Bang Adit, semoga Bang Adit yang selalu panjang umur di pikiran dan kesenangan.
0: Amin.
1: Untuk selam malamnya ya.
0: Amin. Ya Rabbul Alamin.
1: Salam sama usia, sama uni di rumah ya.
0: Yo, Diana, makasih.
1: Ada Pak Bu yang tapai. Ya. Sama Ibu Anaharanya. Ada Pak Nur, Bu Nur. Ada Kak Ulan, Bang Tampan. Ada Darizal. Ada Pak Nukos. Mama Najwa.
0: Yep.
1: Pak Edi Kumis, Mak Isam, Pak Jepi Halo, Pak Jepi untuk semuanya aja.
0: Untuk
1: semuanya aja.
0: Semuanya aja. Okay.
1: Terima kasih Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lady Diana. Kalau Lady Diana tuh padus ini bernama Diana tuh kasih enak. Ditunggu hitam dan sudah menanggal lawa buang dan kita coba ke nomoran sawalah. Oh ya. Akhirnya masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Selamat sore, Dendang Dangdut.
0: Iya, Dendang Dangdut, bagoyang kita.
2: Bagoyang kita, Bang Ari.
0: Oh, Ari, ala pulang.
2: Kok jadi siapa?
0: Jo Adit di sini kok ini.
2: Jo Adit.
0: Iya, bana.
2: Oh iya.
0: Oke, jadi siapa kok?
2: Iko dari Uda Hendra di Sungaiang Batu Sangkar.
0: Oh, Uda Hendra Sungaiang Batu Sangkar ya. Oke, okay. Dendra, lagunya apa Dendra?
2: Oh, awal menyimak lah itu, Bang, apa-apa aja lagunya.
0: Lagunya ada dari Weni, Engkaulah Takdirku, kemudian Via Valen, Memandangmu, Nabila Gomez, Kupu-Kupu Kertas, Sylvia Mati Rasa, terus Mansur S, Hatiku Hatimu, Rita Sugiarto, Kerinduan, dan Sambalado dari Ayu Ting Ting, Saraturi Doroma, aja lagunya Tiada Mungkin Lagi.
2: Rita Sugiarto,
0: Kerinduan, ya.
2: Yo, oh, awak okay. Kirim salam.
0: Ya.
2: Untuk Pak Nur, Bu Nur, Bu Hanum,
0: yep.
2: Mbak Yul.
0: Oke.
2: Okay. Pak Buyam Tapai, Pak Edi Kumis,
0: yeah.
2: untuk Bagindo Tommy yang ada di Mentawai.
0: Bagindo Tommy, ya.
2: Untuk Uncle Gazi yang ada di Padang Panjang, mungkin kok lain menengahkan Pro Ampe.
0: Ya, Uncle Gazi.
2: Dan kasatadonyo lah yang kini sedang menengahkan Denang Dandut dari Pro Ampe dari Padang.
0: Oke.
2: Bagaimana cuaca di Padang kini, Bang?
0: Di cuaca di Padang kini kok sedang hujan ringan. Wah, itu istilahnya.
2: Berbeda juga batu sangka.
0: Batu
2: Padang Pani.
0: Pani Badangkang.
2: Iyo, Pani Badangkang.
0: Oh, nah, berbeda warna ya. Berarti iyo, kita beda. Berarti kita tidak satu langit ya.
2: Tidak, kita satu provinsi, cuma beda langit.
0: Oke, okay, baik Uda Indra, terima kasih.
2: Iya, sama-sama Bang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aduh Uda Indra dan sanak saudaranya di Sungai Yang ya. Kalau tadi pertama Lado Diana, nah yang kedua kok Ado Hendra. Jujungan. Oke, di berikutnya kita baralih waliak ke nomor nancak lagi 81214. Aduh, ya ternyata aduh ya. Oke, halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergoyang gitu.
0: Bergoyang kita Pak Nur. Segi Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ayo seneng kurang segi.
0: Oh, itu bukan kurang segi, itu latibo lo katunya.
3: Nah, balon nak berisi lo semua ni.
0: Iya bana, makanya itu sangat segi sebenarnya.
3: Kok banyak tenaga tetangga dan kekal yang.
0: Betul. Iya makanya makcikan bukan kurang segi. Tapi segi bana aku. Menambah air di tanah. Okay. Yalah Pak Nur, lagunya Pak Nur.
3: Ridho Roma surat.
0: Ridho Roma, tiada mungkin lagi. Baiklah kalau begitu. Salamnya Pak, ini siapa?
3: Pertama untuk Montia dulu sekeluarga kan.
0: Yo, terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Rezeki berkah kan.
0: Amin, amin, amin. Ya.
3: Sudah itu untuk nama masuk tadi Diana kan, utara Cak Tunggu Hitam.
0: Yup, sama Hendra.
3: Sudah itu dan dari Betul Sangka saya tadi.
0: Hendra, ya. Hendra.
3: Hendra di Betul Sangka.
0: Yep.
3: Biasanya di Majenang itu kan.
0: Oh, Pacitan lah. Apa ya?
3: Majenang, Cilacap.
0: Kan? Ah, Cilacap, ya betul. Cilacap.
3: Alhamdulillah pulang kampung ini.
0: Pulang kampung. Sama jawab.
3: Sudah itu untuk Buzur.
0: Ya.
3: Untuk Bunda Queen, untuk Yurmi di Mega Permalimo,
0: yep.
3: Sudah tu Bu Nur di Simpang Gia,
0: Bu Nur Simpang Gia,
3: Mbak Yul di Lubuk Lintah,
0: yo,
3: Roni Ceniago, Ibu Putri Sekumbangnya, di mana?
0: Para Karakah,
3: Para Karakah ya,
0: yep.
3: Putra Kilo 9 ya, Lehmanya kan. Angkura Jokaci di Lubuk Mentulun. Sudah tu kemenangan Hembo. Bujang Terusan.
0: Bujang, oh ya, lah Bujang Terusan.
3: Sudah
0: ya.
3: Tu Aldi Tanjuang. Jo Ridwan Tanjuang kan?
0: Iya bana.
3: Asalnya Ridwan tu asalnya Malik mati. Kesadaran lah dia.
0: Jadi Pak Nur.
3: Pendek supaya bisa PL kawan.
0: Iya Pak Nur.
3: Terima kasih dia.
0: Nah, sama Pak Nur.
3: Mudah-mudahan dia sehat selalu kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Umur berkah ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung dan Salah Perangga di Kampung Baru Cangkeh ya. Jadi lah di sana lah tiga telepon. Nan ambo terima lah 30 lagu nanta sedio ya nak. Mulah kita ke lagu lagi supaya nak senang puluh hati nak mawasan nak lapih puluh kira-kira ya kan. Yalah kita dengarkan Siti Badriah dalam lagunya Lagi Cantik. Iko untuk orang cantik pulau. Ditunggu kita ada Diana. Kemudian Rita Sugiarto ya lagunya Kerinduan ya. Terus ada itu untuk Hendra di Sungai Yang. Kemudian dari Roma jo tiada mungkin lagi ke untuk Pak Nur Tanjung di Cangkeh ya. Oke, dun sana tengah jangan kawan-kawan dun sana. Abu kembali ke dulan telepon 812-414 ya dan 0816-0926-0. Konyol lagi cantik.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ya. Baik, dun sana barangnya selamat patang ya, dan selamat menikmati hujan yang lah turun ya. Jadi selama kalau panik benar ya. Nah, kinilah hujan. Mudah-mudahan iko membawa berkah untuk kita ya. Yalah dun sana panangga. Kita lanjutkan dendang dangdut trompet dari Padangko ke telepon berikutnya sana. Ya. Di lah dari masuk 5 812-1214. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ayang gitu mati.
0: Bagus ayang yo.
1: Bagus ayang awak hari jan hujan mati.
0: Boleh ga angin STE.
1: Nah hilang angin STE.
0: Ha tu ah. Ha tu ah. Iyalah lagu di Putra ko.
1: Nek Mansur S Cako po mak.
0: Mansur S Cako, hatiku yo. Hatimu.
1: Oh, hatiku hatimu.
0: Yo.
1: Gitu je lah mak.
0: Wai lah ya.
1: Yo. Jadi hati awak jadi mak, awak tak nak jadi mak dah.
0: Iyalah. Kaya tiambo ko lain cerita ko.
1: Ha.
0: Iyalah.
1: Betul di sini tinggal mak ya.
0: Yup mana.
1: Salam kat sini mak.
0: Jadi
1: untuk Pak Nur Tanjung tadi, ado Indra, ado Diana.
0: Yup.
1: Tu untuk di sana itu cema Roni Jambak mak.
0: Yo Roni Jambak ya mana.
1: Di Tabiang ni mak ya.
0: Di Tabiang ya.
1: Di Tabiang kan. Di Tabiang, di Tabiang macam mana. Tu untuknya Pak Malin Sempono, Pak Roni, Pak Oyon. Pak Buyon Tepai.
0: Ya.
1: Dombak Yul, Buk Yul, Rang Muda Widira. Kasadualah lah, Mak.
0: Kasadualah, jadi.
1: Untuk Moti, selamat sepatu, guys.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan tak kabar syait dan dimudahkan rezeki, Mak, ya.
0: Amin. Ya,
1: Ajo Piala, Ajo Pak Edi Kumis, Ajo Pak Buyon Pribu, Mak.
0: Siap.
1: Dan spesialnya untuk Nyemak, Mak, ya.
0: Oh, iyalah.
1: Alah.

0: kuno lah.
1: Ya, Emma.
0: Hatiku dan hatimu,
1: Emma. Nih, menyatu.
0: Ayo lah, Mak. Kadang ngombol, Emma.
1: Ayo, teh lelok ni. Hujan.
0: Iya, tak jenis mokok lah. Tak jenis jalan. Kolam-kolam
1: besok. Kolam-kolam lah.
0: Alhamdulillah,
1: Mak. Yo, Putra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelok 9, ya. Dan di Aipacah. Berikutnya kita beralih ke 0816-092-40, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak Adit.
1: Iya, Bu Zur. Oke.
2: Alhamdulillah sehat, kan?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Zur. Ibu gimana, Bu? Sehat?
2: Alhamdulillah juga.
1: Oke, baik.
2: Ini mau minta lagu.
1: Apa dulu lah?
2: Sambalado ya?
1: Sambalado dari Ayu Ting Ting, ya, benar.
2: Okay.
1: Iya, Bu. Siap. Salamnya, Bu. Buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Nak Adi sekeluarga.
1: Terima kasih, Bu.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Indakim.
1: Amin. Ya Rabbul Alamin.
2: Aduh, semua yang masuk tadi lupa lagi namanya.
1: Ada Diana Hendra Pak Nur Tanjung Putra Kelo 9.
2: Betul-betul. Yang belum masuk juga nanti.
1: Iya.
2: Semoga dapat masuk ya. Ini alhamdulillah nih Nadi bisa masuk.
1: Iya, benar.
2: Tapi sering dapat ya sekarang sama Nadi ya.
1: Oke.
2: Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Zur di Gunung Panggilun ya, di Gunung Panggilun Samenanga ya. Iyalah. Di belakang Buzur kita beralih ke nomor sebelah ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo juga.
1: Yo, Pak Nukus.
3: Halo, Adik.
1: Ya.
3: Angku.
1: Oh, Angku Raja Kaci. Maaf, Angku. Dek soro lambe tadi kurang jaleh. Ya langku. Lagu nanti ganggu. Aduh. Engkaulah takdirku dari Weni. Memandangmu dari Via Valen.
3: Memandangmu
1: jadinku. Oke, ku.
3: Salam sampai kamu untuk adik keluarga ya.
1: Terima kasih, ku.
3: Semua kulu pelampir.
1: Iya, ku.
3: Salam kembali. Terima kasih salam dari Pak Nur Tanjung.
1: Betul. Iya.
3: Kita kalau 9 sama ayahnya.
1: Ayahnya.
3: Terus salam juga untuk Putra Poli.
1: Siangku.
3: Bujang Terusan.
1: Oh, dah Bujang Terusan. Ya, betul.
3: Untuk Bujang Terusan. Salam untuk
1: Sado-sadonya. Jadi, Angku, siap.
3: Terima kasih, Adit.
1: Yo, Angku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angku Rajo Kacie ya. Di ikut ya. Iyalah lawa gabung pulo. Terima kasih banyak ya aku. Dan dun sana padangga nampaknya memang lah kasih banyak waktu kalau diterima dan lain ya. Itu sana padangga terima kasih banyak untuk lawa gabung ya seperti biasa lah namurang. Memang kapasitas kita kayaknya untuk namurang ya. Ado Diana di Tunggitang kemudian Hendra di Sungayang ado Pak Nur Tanjung di Cangkeh, Putra Kelas 9 di Bypass, ada Bu Zur di Gunung Panggilun dan terakhir ada Angku Rajo Kaci di Kukoto ya. Yalah kalau apa itu don sana padanga kita udah ngakan lagu-lagunya dan seiringnya lagu-lagu ko tentunya kita sudahi dulu dendang dangdut Profesor Padang untuk sore petang hari nanti ke sana ya. Dan mohon maaf bagi yang tidak bisa menerima, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa basuh balik di udara ko ya. Yalah, akhirnya kita sudah dulu dan lanjut ko. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Ini, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli, lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna, bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendanga, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mapakue kolaborasi lintas sektor melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai upaya mempercepat penurunan stunting sekaligus mewujudkan target daerah bebas stunting atau zero stunting. Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, mengatakan percepatan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena persoalan itu indak dapat diselesaikan hanya di pemerintah atau sektor kesehatan samato. Menurut beliau, keberhasilan menekan angka stunting ditentukan di kuatnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa hingga masyarakat dalam memberikan penampingan kepada keluarga berisiko stunting.

Sana Pandanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menanam 1000 bibit pohon untuk memuliakan lingkungan, khususnya di kawasan hutan Kota Malvinas, Kota Padang, nan terdampak banjir bandang di akhir November 2025. Gubernur Sumbar Mahyildi mengatakan, pemulihan lingkungan indak lai bisa ditundo sesudah banjir dan longsor meninggalkan jajak kerusakan gadang di berbagai wilayah. Menurutnya, bencana nan terjadi menjadi peringatan baso menjaga lingkungan jauh lebih baik dibandingkan menanggung biaya pemulihan akibat kerusakan nan terjadi. Kamukonyo, pemulihan lingkungan harus dilakukan bersama, termasuk melibatkan generasi muda supaya kepedulian terhadap lingkungan menjadi karakter sejak dini.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayak Dun Sana Penanga, selamat petang dan terima kasih Dun Sana. Masih bersama perempat dari Padang hingga saat kini jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan nampaknya hujan semakin dari Dun Sana Penanga ya. Entahkan ditambah Dun Sana Barat ya. Tapi apapun kondisinya, yang penting kita tetap tenang ya. Dan mari kita jalani, kita syukuri cuaca nan hangit selama ko Allah bisa agak dingin ya. Dan tentunya air akan bertambah punya di tempat-tempat kita ya nak. Yalah Dun Sana Padanga, sesudah tadi 2 jam kita jo rangkaian lagu-lagu dangdut di Dendang Dangdut Perempuan RRI Padang. Kini tiba masanya balik, tentunya kita jo rangkaian lagu-lagu Pak Minang sampai beko selesai di jam 6 sanjo ya. Atau tapeknya ketika kita bergabung jo Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian Al-Quran serta bimbingan drone Islam ya. Yalah Dun Sana Padanga, sesudah tadi dimulai balik rangkaian lagu Minangko jo lagu dari Adim MF berjudul Hilang Cinta Putus Bakawan ya. Berikut kita ke lagu dari Fauzana Basarok Mato Urang ya. Nah namun sebelumnya kami informasikan pulau bahasa beko kita akan bagi informasi pulau sekitar Minangkabauan lewat sebuah feature budaya berjudul Basapa ya. Basapa nan aduh di Ulaan Pariaman ya. Ya lo dosa-dosa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempuan RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Lihat deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
2: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: muda ya. Setiap tanggal 10 Syafar tahun Hijriah dilaksanakan kegiatan keagamaan yaitu Basapa yang bertempat di Komplek Masjid Ulaan Padang Sigalundi Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berjarak lebih kurang 40 km dari pusat kota Padang. Kegiatan ini adalah sebuah ritual keagamaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Jika tanggal 10 Syafar jatuh bukan pada hari Rabu, maka kegiatan Basapa dilaksanakan pada hari berikutnya setelah tanggal 10 Syafar. Berikut kami hadirkan sekelumit acara Basapa yang dilakukan masyarakat setempat.
1: Allahumma hayyina bil iman wa amsik bil iman wa asyirna bil iman. Sama alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa jami'a muslimin wal muslimat.
2: Amin.
0: Kegiatan yang dilakukan pada bulan Syafar ini yang disebut Basapa yang jatuh pada setiap 10 Syafar berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu tanggal 10 Syafar 1111 Hijriah atau 1691 Masehi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabarudin Katib Marando, Katib Nagari Ulaan, 60 tahun.
3: Kalau Basapa itu kan menurut sejarahnya, karena beliau kan hari wafatnya itu di bulan Syafar, Syekh Burhanuddin ya. Jadi wafatnya di bulan Syafar, 10 Syafar hari Rabu, 1111 sebalik Hijriah. Ya, kalau beliau itu kan untuk budaya Basapa itu udah kena, itu hari wafat beliau itu untuk memperingati. Artinya kok peziarah itu lah bersama dari jemaah-jemaah yang menurut ajaran beliau. Gitu. Ya kan mengajar bawa ajaran tarikat satariah.
0: Dari ritual Basapa yang dilakukan masyarakat pesisir Pariaman ini, ternyata ada dua kegiatan, yaitu Basapa Ketek atau kecil dan Basapa Gadang.

0: atau besar, seperti yang diungkapkan kembali oleh Bapak Sabarudin.
1: Itu siapa ketika siapa kadang tuh, ini kan orangnya jauh, itu yang pertama, itu siapa kadang namanya. Tapi lalang hari Rabu dan Katibo, sesudah itu, ada orang sekitar siko lah orang-orang siapa ketika, Tina dari Pariaman, sekitar pada kabupaten Padang Pariaman lah, kecamatan-kecamatan lainnya. Dari Payakumbu, ada dari Batu Sangka, ada dari Solo, Perampanjang. Siapa kadang tuh cuma dari Rabu itu hari Selasa petang hari lah, pakalah banyak timbul.
0: Lebih jauh, Bapak Sabarudin mengungkapkan kegiatan ritual Basapa yang bukan hanya dilakukan masyarakat Ulaan dan pesisir Pariaman ini, tetapi juga diikuti oleh hampir keseluruhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang menganut paham ajaran Sataria.
1: Itu tuh dan nama Sapa kemarin itu, kalau boleh katakan seluruh Sumatera Barat kok, dari Payakumbu, dari Solo, bahkan surau-surau orang tuh ada sih kuasa dunia sekitar itu gue. Nah, ini jelai orang tuh kemarin pun madokan basikir basamu, batahlil basamu kan ini.
0: Dengan adanya kegiatan Basapa yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tahun Hijriah ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti terungkap dari pernyataan Ibu Halimah Tusadia, 40 tahun, yang berprofesi sebagai penjual raki dan salalawo di sekitar areal pemakaman Syekh Burhanuddin.
2: Kalau bulan Sapa itu, kadang jo Bali, menurut jaga awak, kalau lebih banyak jo raki awak, banyak lah jo Bali, ada mencapai 2 juta, 3 juta. Hari biasa ada jo lah 300.
0: Kegiatan Basapa Keulaan ialah sebuah kegiatan mengunjungi makam seorang tokoh penyebar agama Islam di Ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin dan pengikutnya yang bertempat di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ajaran yang dibawa oleh beliau dan pengikutnya mendapat tempat di hati masyarakat pada masa itu, sehingga berkembanglah Islam di Ranah Minang ini. Dan pada saat itu pulalah Syekh Burhanuddin pertama kali membuat tempat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan pesantren. Demikian, saya Ana untuk Pro4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Kabupaten Rani Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Nah, Dasar Pertengahan itu feature budaya Bayudul Basapa, ya, sebuah tradisi dan lahir dan berkembang di Parang Preman, tepinya di Ulaan, dan merupakan tradisi dari pengikut ajaran Syekh Burhanuddin di Ulaan, dan peringati hari wafatnya beliau, ya, diperkirakan 10 Muharram. Dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situ yang bersifat religius, ya. Dan yang hadir bukan hanya dari Pariaman dan Sumatera Barat, tapi dari luar Pariaman, bahkan dari luar Sumatera Barat pun, ya. Yalah dun sanak penengah informasi ko membawa kita ke jam 7 liwai ampe puluh 2 menit waktu Indonesia Barat, dan ampe kudu juang persamaan kita. Tentunya kita akan bergabung jauh persatu dari Padang, ya, untuk pengajian Al-Quran dan bimbingan Rohani Islam sebelum kumandang azan maghrib hari nanti. Nah, sebelum kita ke persatu dari Padang, masih banyak lagu-lagu Minang dan kita nikmati di sana. Seru berikutnya ada Rosa Selvia dalam Menangi Batin Manimbang. Selamat malam, selamat Padang, dan selamat menikmati.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
4: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
7: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
8: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
7: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
8: Kenapa dengernya di radio tape sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
7: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
8: Kenangan adalah bagian dari kita. yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, dan saudara pendengar di mana saja berada, pukul 7 balik liwai 53 menit waktu Indonesia Barat. Kini kita sebenarnya dan tanda jari sana tanpa terasa kita lah tiba di penghujung Rah Minang siang untuk kesempatan hari nanko, ya, dan tentunya ambo harus segera undur diri dari ruang tengah dun sana, dan setelah ko dun sana bakal di kawani de Mice Haryani, ya, di Rah Minang malam. Dan jangan lupa dun sana beko malam ada pulo Gentra Parahyangan, ya. Yalah dun sana perangga, terima kasih untuk atas hidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekilafan. Ya, akhirnya jo sebuah lagu dari Menanaren Tak Cinta Kumbang Batando. Ambo pamit. Mohon banyak maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 8 baleh waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana Panaga, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Agam Sumatera Barat mencatat sebanyak 1.747 unit kendaraan di daerah itu alun bayar pajak yang nilainya 1,2 miliar rupiah sampai awal Juni 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Agam Helton mengatakan total tunggakan pajak kendaraan itu hampir 1,2 miliar rupiah sampai awal Juni 2026. Namun data kendaraan nan alu membayar pajak itu taruh di update setiap bulannya. Pihaknya mengaku Pemkab Agam alu memasang stiker himbauan untuk pengendara nan alu membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PA Desa Tampe. Pemasangan stiker itu melibatkan Bapenda Agam, unit pelaksana teknis dinas atau UPTD Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap Samsat Lubuk Basung, TNI, Polri, Jasara Harja, Dinas Perhubungan Agam, Dinas Komunikasi dan Informatika Agam, dan lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kota Padang bersama Ombudsman Republik Indonesia ORI perwakilan Sumatera Barat menjalin kerjasama meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah Satampe. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan kolaborasi Jo Ombudsman RI merupakan bagian nyata dari komitmen pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berhasil, transparan, akuntabel, jobar orientasi pada layanan masyarakat. Pada kesempatan itu, pihaknya mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah berhasil untuk meningkatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik Kota Padang mencapai 93,67 atau jauh melampaui target nasional.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasy. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Ibnu Syihab Rahm menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan ejekan kaum musyrik Quraisy ketika setiap kali dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diajak memeluk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, "Hati kami telah tertutup dan telinga kami tersumbat untuk menerima ajaran-Mu. Antara kami dan kau terdapat dinding yang kukuh." Hadis ini riwayat Ibnu Mu'adzir. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sesuatu. Mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian, awali hari dengan senyum, dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum, karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya, tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sudah kita sama-sama simak pembacaan Ayatul Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya pendengar, di pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Insan apa naga? Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Sumatera Barat tarik mengupayakan perlindungan kekayaan intelektual KI untuk spesies endemik khas Danau Singkara, yaitu ikan bili. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumbar Lista Widyaningsih mengatakan, ikan bili merupakan spesies endemik Danau Singkara yang memang penting untuk dilindungi lewat pendaftaran indikasi geografis. Diceritakan bahasanya untuk mendaftarkan ikan bili ke indikasi geografis dan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual Allah mulai dari awal tahun sampai kini kok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanapandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menyiapkan operasi pasar untuk menyediakan sejumlah kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat mengantisipasi dampak dari kenaikan bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Pasaman Barat, Agus Lee, mengatakan pihaknya telah menyusun jadwal operasi pasar sebanyak 8 kali di Tampek Nababeda untuk membantu masyarakat memperoleh pangan serta harago di bawah pasar. Menurutnya, jika naiknya harga BBM, pihaknya mengkhawatirkan naiknya sejumlah kebutuhan pokok nan ado. Untuk mengantisipasi itu, maka pihaknya akan mengadakan operasi pasar nantinya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sana pandangnya. Kita mau sobat balia di malam hari kodon sana, tepatnya edisi tanggal ampek balai Juni 2026. Kini kok kita di Pesona Etnis Nusantara. Balia kita akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Bantuk dan kita dengarkan tadi Mojang Priangan judul lagunya. Iko ciptaan dari Iyar Wiyarsi. Dan mano secara keseluruhannya dun sana itu menceritakan tentang pesona je kecantikan seorang gadis asal tanah Priangan atau Jawa Barat. Yang katanya di situ parasnya menawan, gaya dan penampilannya sopan dan juga beradab. Jadi dan sana padanya setiap lagu ini juga ikut mempromosikan dan juga memperkenalkan seperti apa masyarakat dan juga budaya dari masing-masing daerah. Kali ini kita beralih ke lagu yang berikutnya dan sana dari Orkes Sekar Kedaton yang judulnya Buah Bolok.

0: Tikar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, ikut lagu dari Ambon. Dan baru saja kita dengarkan judulnya Persis Deng Duri. Dan di Sana Pandangan ada salah satu kearifan lokal masyarakat dan ada di daerah Maluku, namanya sistem sosial Pela Gandong. Itu adalah berupa ikatan persaudaraan lintas wilayah Jawa Agamo. Pela itu adalah perjanjian persaudaraan antaro desa atau negeri, sedangkan gandong itu bermakna saudara satu kandungan. Sistem ini menjadi pedoman solidaritas, gotong royong, serta resolusi konflik yang mengikat kuat masyarakat. Struktur ko prinsip samo sistem Pela Gandong diantaranya memang adanya pondasi persaudaraan, kewajiban untuk saling menolong, aturan pertukaran budaya. Kalau warganya mengunjungi desa nan terikat Pela, mereka itu berhak untuk mengambil hasil bumi jadi jamu makan tanpa izin. Nah, bantu itu salah satu isi perjanjiannya. Samo dan Sana Pandangan ada larangan menikah karena dianggap saudara. Dua orang dari desa yang sepela itu dilarang untuk menikah. Tibunya di orang awak sasuku nak yo. Sesudah itu dan Sana Pandangan ikut berfungsi pulau untuk penyelesaian masalah yang efektif untuk meredam potensi perpecahan dan ada di masyarakat. Yalah dan Sana Pandangan, sebelumnya kami informasikan pulau untuk umat muslimnya muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah sholat Isya Hariko Masua pada waktu 9 balik lewat 38 menit waktu Indonesia Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

oleh seni sareng kabudayaan Sunda di ranah Minang. RRI Padang midangkeun acara kasundaan Gentra Parahyangan. Acara Sunda Gentra Parahyangan di Pro Opat RRI Padang disiarkan langsung unggal dinten Mingon di kawitan tabuh 8 dugi ka tabuh 8 wengi di frekuensi 82,4 MHz. Pamirsa anu bade ngiringan aub dina acara ieu tiasa munut atanapi ngintunkeun lagu ngalangkungan. Nomor telepon 0751

di nomor 08 1 1 6 8 2 40. Siaran Gentra Parahyangan oge aya di channel YouTube sareng di RRI Digital. Gentra Parahyangan nyiarkeun oge kasundaan mangrupi kabudayaan Sunda, alam Sunda, adat tradisi Sunda sareng obrolan bahasa Sunda. Hayu urang raketkeun silaturahim warga Sunda anu aya di Sumatera Barat dina acara Gentra Parahyangan Pro 4

0: Prum, Pater Ere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dunsana Pandaga. Malam hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa memonitor siaran kita, baik itu di Pro 4 di frekuensi 92,4 MHz atau bisa didengarkan juga melalui aplikasi streaming kita yaitu RRI Digital, dan juga bisa saksikan secara visual melalui streaming kita yaitu melalui channel YouTube Pro 4 RRI Padang. Dan untuk hari ini Dunsana Padangnya, kita bersama kembali dalam program Gentra Parahyangan edisi hari ini 14 Juni 2026, dan sudah kembali hadir di studio Pro 4 RRI Padang yang gak pernah absen nih, selalu setia hadir dalam program Gentra Parahyangan, ada Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temici.
0: Kumaha, Kang?
1: Alhamdulillah damang sawang sulna.
0: Temici. Kumaha? Allah, alhamdulillah juga sehat walafiat. Jadi untuk kurang lebih selama 60 menit ke depan, ada yang akan kita perbincangkan ya, Kang ya.
1: Leres pisan
0: semua. Berkaitan dengan yang namanya gotong sisingaan.
1: Gotong sisingaan.
0: Nah, begitu. Oke, nah terlebih dahulu kembali kita persilakan Kang Dani ini untuk menyapa baraya yang ada di rumah. Gitu ya, Kang ya. Silakan, silakan, Kang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadaya baraya Sunda, baraya Gentra anu aya di Sabundaran Kota Padang, oge kumkeun sadayana anu aya di Sumatera Barat. Pamugi wengi ieu urang aya dina kasehatan, dipaparin kasayaan ku Allah Subhanahu wa taala. Sanaos di Kota Padang ti sonten tadi dugikeun ka magrib diguyur ku hujan. Kumukui-kui kituna wengi ieu rada tariris pengintenya teh Mice. Tiris.
0: Udah tiris. Kalau orang Minang udah tiris tuh bocor.
1: Wengi di Sunda mah tiris teh dingin gitu.
0: Dingin.
1: Alhamdulillah baraya Gentra sadayana wengi ieu sim kuring tiasa on air deui nyarengan teh Mice dina acara Gentra Parahyangan Pro 4 RRI Padang. Mugi urang sadaya tiasa ngadagukeun, tiasa ngalangkungan nomor anu bade ngiring. Pangitan anu bade kintun-kintun lagu atanapi salam mangga. Tiasa ngalangkungan nomor di 0751-8-1-24-1-4 atanapi tiasa chat via WA di nomor 0811-660-3240.
0: Betul sekali.
1: Oke, mangga tiasa ditinggal di RRI Digital penginten temicenya.
0: Betul, betul sekali, Kang. RRI Digital YouTube-nya iya, di siaran terestrialnya juga gitu. Jadi untuk topik kita hari ini itu adalah gotong sisingaan. Kalau aku secara langsung ngelihat, udah waktu itu event kerja sama kita RRI dengan paguyuban warga Sunda Kota Padang. Itu biasanya memang dilakukan di acara-acara tertentu ya, Kang ya. Mungkin Akang bisa kasih gambaran juga kepada para pendengar kita nih, semuanya seperti apa sih gotong sisingaan ini, Kang?
1: Seperti yang sudah kalau Temice mungkin sudah menyaksikan langsung ya.
0: Betul, Kang.
1: Tetapi sebetulnya pagelaran atau gelarnya gotong singa khususnya di Kota Padang sudah sering ditampilkan dari PWS Kota Padang melalui lingkung seni Gentra Parahyangannya. Itu dalam event-event resmi di Kota Padang. Jadi flashback dulu ya Temice, biar artinya lebih tahu betul apa itu gotong singa. Jadi gotong singa itu boleh bisa juga ada yang mengatakan si singaan, gotong singa, ada juga yang bilang itu singa Depok. Itu sama.
0: Oh, sama.
1: Sama, hanya penyebutan aja.
0: Kok Depok ya, Kang ya?
1: Sejarahnya mungkin ada nanti ya.
0: Oke, siap-siap, Kang.
1: Jadi si gotong singa ini muncul di sebuah daerah Sunda, itu nama kota apa, ada daerah Subang ya. Daerah Subang. Itu berawal dari orang tua yang ingin membahagiakan atau menghibur seorang anak yang akan dikhitan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi dulu itu belum berbentuk sisingaan, hanya berupa kursi yang dihias, dibeli tandu dan diangkat oleh 4 orang.
0: Nah,
1: namun seiringnya berjalan waktu itu sudah menjadikan sebuah tradisi. Nah, pada saat itu dibentuklah sebuah aksesoris. Tadinya untuk menggantikan kursi, yang mana kursi itu dihias, itu dulu namanya jampana. Belum sisingaan karena berbentuk kursi.
0: Jampana ini artinya kursi ya?
1: Kursi yang dihias.
0: Oh gitu.
1: Dihias kemudian diangkat pakai tandu ya dengan 4 orang. Nah, seiringnya berjalan waktu, itu direnovasi, diganti dengan sebuah patung berupa singa yang terbuat dari bambu, kemudian karung goni dan rambutnya dari tali rapia atau tali orang Minang bilang tali teyen kayaknya.
0: Tali teyen ya.
1: Ya, gitu. Nah, pada saat itu bangsa kita khususnya di Subang dalam penjajahan bangsa Inggris ya.
0: Oh, udah lama banget ya, Kang ya.
1: Jadi kenapa sisingaan? Karena Inggris itu lambangnya kan di bendera gambar singa.
0: Betul.
1: Nah, jadi singa itu melambangkan dari penjajah bangsa Inggris. Anak yang disunat itu adalah melambangkan generasi penerus bangsa ini, khususnya Tatar Sunda. Kemudian dikasih payung, itu melindungi generasi. Kemudian juga ada 4 orang yang membawa tandu, itu melambangkan masyarakat atau rakyat yang tertindas pada saat itu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian seiring jalan waktu berkembang, dan ini sudah menjadi, walaupun sebagai ciri khasnya kota Subang, namun sekarang dimanapun itu ada gitu, khususnya di Jawa Barat. Makanya salah satu dari kita, dari warga Sunda, pingin juga gitu, istilahnya pingin nanjirkan budaya. Walaupun di ranah Minang, mugi wengi ieu Mang Dana ayah sehat ayana gitu. Wengi salam kanggo Bang Dana. Mang Dana adalah salah seorang pencetus ya di Kota Padang ini mengadakan sisingan ini. Beliau alhamdulillah sampai sekarang masih ada dan tetap sehat. Mudah-mudahan Mang Dananya atur nuhun Mang Dana anu tos nganjurkeun oge budaya urang Sunda di dieu gitu. Abdi syukur penerus ka gitu. Jadi baik. Yang pernah kita tampilkan itu bukan hanya gotong singa dalam bentuk membawa seorang anak yang disunat atau sudah disunat.
0: Tapi awalnya emang seperti
1: awalnya
0: itu.
1: Awalnya seperti itu. Tapi kemudian hari berjalan waktu, itu bisa dipakai di prosesi apa saja. Artinya yang sekiranya pantas untuk itu, seperti kita di RRI pernah mengadakan itu kan bukan yang disunat, tetapi orang-orang tertentu yang bisa kita jemput. Pernah juga PWS menjemput gubernurnya.
0: Oh, gubernur udah pernah naik sih.
1: Pernah, itu Pak Wali. Wali kota juga sudah. Nah, pokoknya alhamdulillah. Kemudian yang secara seremonial atau katakanlah itu berupa karnaval atau festival, pawai-pawai, itu udah lebih sering lagi. Nah, untuk saat ini khususnya di Gentra Parahyangan yang berada di bawah PS Kota Padang, sedang mencoba regenerasi. Karena ya seiringnya berjalan waktu, semua anggota yang dulu sudah ada yang tidak lagi berdomisili di Kota Padang. Kemudian usia sudah bertambah, tenaga sudah berkurang. Jadi dicoba, kita coba untuk regenerasi. Dan alhamdulillah sudah beberapa minggu ini kita terus mengadakan latihan-latihan-latihan terkait dengan nantinya akan menampilkan ini di sebuah event yang cukup besar di Kota Padang dalam rangka HJK Kota Padang ya, hari jadi Kota Padang ke-357 nanti di bulan Agustus.
0: Oh, di bulan Agustus ya.
1: Mudah-mudahan kita semuanya sehat.
0: Amin.
1: Khusus ka barea Gentra sadayana anu aya wengi ieu, mugi-mugi dipasihan kesehatan sadayana gitu.
0: Amin, amin. Karena emang butuh latihan juga ya Kang ya.
1: Betul, apalagi yang baru-baru.
0: Apalagi gitu yang ya. Baru. Berarti sudah ada muncul regenerasi.
1: Alhamdulillah yang sudah ada. Ini. Walaupun belum semuanya ya, karena kita bertahapnya. Kalau semuanya langsung diganti, akang yang liur nantinya.
0: Oke, okay. Tapi intinya itu memang gotong sisingan ini sudah bisa fleksibel, tidak hanya untuk merayakan ataupun seremoni acara-acara yang kental adat istiadatnya. Tidak, gitu ya Kang ya.
1: Iya.
0: Sudah bisa dibawa ke arah yang semi formal lainnya gitu ya Kang.
1: Semi formal lain bisa. Ya. Karena ya itu tadi yang namanya budaya memang bagian dari adat, tetapi tidak kaku gitu kan.
0: Okay.
1: Disesuaikan juga dengan zaman sekarang, generasi sekarang, termasuk di PS Kota Padang itu bukan apa istilahnya, bukan mencoba-coba, tetapi melihat situasi dan penempatannya. Okay. Kalau seandainya ini memang bisa, kenapa tidak? Gitu. Karena terus terang, saya mewakili dari Baraya Gentra semuanya dan juga PWS Kota Padang maupun Sumber, sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran termasuk instansi mungkin yang pernah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan itu, termasuk RRI.
0: Betul sekali.
1: Karena kalau tidak ada yang manggil, kami hanya latihan aja.
0: Iya ya Kang ya, latihan kami nggak ada panggungnya.
1: Nah
0: kan,
1: begitu.
0: Gimana ceritanya?
1: Mudah-mudahan RRI ada lagi.
0: Semoga ya Kang.
1: Semoga
0: ya, ada kolaborasi lagi kita. Jadi untuk sisingan itu sendiri itu ada tahap-tahapannya Kang ya. Ada prosesi awalnya sebelum dinaikkan ke atas singannya.
1: Betul, sebetulnya ya.
0: Kalau di kitanya kayak ada pasang bahannya misalnya gitu Kang, atau pengantar-pengantarnya.
1: Pengantarnya jelas ada.
0: Itu apa itu sih namanya Kang?
1: Nah, kalau di itu namanya bubuka. Bubuka itu sama dengan pembukaan.
0: Pembukaan.
1: Nah, pembukaan. Tapi biasanya pembukaan itu kan melalui doa-doa. Jadi di situ ada kidung bubuka namanya.
0: Kemudian, lagu pembukaan.
1: Nah, gitu, bukan lagu.
0: Bukan. Oh, kidung itu bukan lagu.
1: Kidung itu berupa ya hampir bukan hampir ya, memang mirip dengan nyanyi atau laguan.
0: Senandung.
1: Tetapi senandung. Nah, seperti itu. Nah, isinya itu berupa doa semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Permohonan kita kepada yang menciptakan, sang penguasa, sang pencipta, dalam rangka menyajikan atau menyuguhkan itu sebuah bukan hanya sebagai seni ya, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat Sunda, mencerminkan warga Sunda, dari awal hingga akhir itu diberikan keselamatan, karena semuanya juga kan kalau tanpa izin dari ilahi ya, pasti ada kendala. Nah, kendala-kendala itu pasti ada ya, tetapi kita minimalkan. Nah, seperti itu. Dan itu juga pernah Kang alami seperti itu.
0: Baik. Berarti setiap acara itu beda isi kidung pembukanya itu ya Kang ya?
1: Beda tergantung dari momennya tadi. Ketika ini pengantin sunat, ini pengantin nikahan.
0: Nikahan digotong juga Kang?
1: Ada juga yang mau gitu ada. Ini kebetulan bulan Agustus tahun kemarin ya. Itu kebetulan ponakan Nakang sendiri nikah. Dan itu permintaan eyangnya.
0: Oke.
1: Ibu kandung Kang Dani, kapan lagi kata bapaknya itu kan bisa di Sunda gitu, kenapa tidak ditampilkan? Ya alhamdulillah kita tampilkan. Itu sekali seumur hidup kamu kalau mau bapak yang gotong. Mau kak? Akhirnya Kang Dani gotong itu ponakan.
0: Nah, okay, okay. Gitu.
1: Dan tapi itu tidak se istilahnya tidak semena-mena semau Kang Dani seperti itu aja. Karena di Minang kan ada yang menyebut merapulai segala macam, kebetulan kan dapat jodohnya orang sini.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita ketika menghantar itulah akan jemput. Harusnya kan menyebut dari kalau di sini apa namanya ya, dari apa? Bukan Semando apa namanya nih?
0: Apa tuh Kang?
1: dari Bakung jemput gitu ya, kan. Ya, Akhirnya juga sempat bukan argumen ya, sempat mohon izin kepada mama yang ada di sini ya. Kita mengkolaborasikan bukan berarti mencampur adukan.
0: Iya.
1: Adat Minang kita pakai. Dan kalau izin dari mama, saya akan menggunakan adat Sunda.
0: Okay.
1: Apa itu? Saya menjemput mama nanti membawa istilahnya kalau dari Sunda seserahan gitu kan. Kan ada itu nini mama bundu-bundu yang bawa-bawa.
0: Ya, nah,
1: itu
0: antaran,
1: kan antaran itu kan. Nah, dijemputnya pakai itu. Oh, boleh kalau apa? Kalau boleh ah. Alhamdulillah itu terlaksana.
0: Wah, seru juga itu Kang. Yeah. Jadi itu pelaksanaannya nggak jauh dari rumah ya Kang ya?
1: Nggak jauh.
0: Dia digotong itu di area tempat di area pesta juga ya, ya
1: betul,
0: Kang ya?
1: Betul. Tapi ketika Kang menyebut seserahan tadi itu, lumayan dari rumah itu ke pintu gerbang tuh dari sini keluar ke jalan itulah.
0: Oh, lumayan juga Kang ya. Dan Kang Dani yang langsung teruntakan ikut gotong juga?
1: Bukan Kang Dani yang gotong, Kang Dani yang jemput.
0: Oh, Kang Dani yang jemput.
1: Akang yang di atas.
0: Oh, jadi ini ceritanya yang jemput duduk dulu di atas kan?
1: Iya, Akang jemput ke sana.
0: Oh, gitu. Nah, nyampe sana nanti baru diganti tuh yang duduk di atasnya.
1: Eh, kebetulan yang bawa kan semuanya banyaknya ibu-ibu nih. Banyak yang enggak mau, yakinnya Akang naik lagi ke atas gitu.
0: Oh, gitu.
1: Artinya Akang menjemput mengawal sampai ke rumah. Gitu.
0: Oh, oke. Tadi aja mikirnya itu yang ini. Yang barale itu loh Kang, marapulainya.
1: Iya, marapulai. Enggak, waktu itu kan jemput kan para keluarganya datang nih. Nah, sesudah bersanding di dalam segala macam. Nah, di waktu luang, katakanlah waktu istirahat gitu kan. Sebelum ada pergantian pakai pakaian adat gitu kan. Nah, disitulah Kang minta izin sama orang tua sama nenek mamanya. Ini ponakan saya. Ada terus Sundanya atau turunan Sundanya.
0: Iya, iya.
1: Mau menggunakan ini boleh silakan. Kebetulan beliau naik. Mau naik anak ini kan. Akang gotong lah.
0: Oh,
1: langsung okay. Dengan kru dari Gentra Parahyangan.
0: Iya. Berarti sejauh ini yang sudah Akang jalani juga sisingan itu ada di acara tadi kitanan.
1: Iya.
0: Di Baralek juga mungkin ada. Kan. Acara seremoni perayaan-perayaan event-event itu juga bisa. Selain itu ada acara adat yang juga ini enggak sih Kang yang mengangkat sisingan ini untuk ditampilkan?
1: Maksudnya?
0: Acara yang di Tanah Sunda yang muncul sisingan selain kitanan sama acara kalau ada hajatan itu ada lagi Kang?
1: Kebetulan nah, kalau untuk saat ini ya, kalau secara langsung Kang kan juga jarang ya menyaksikan di Tata Sunda itu sendiri. Tapi yang pernah dilihat di YouTube, di IG, di Facebook itu banyak juga gitu. Ada juga yang menjemput namanya Mapak Tatamu Agung.
0: Oh, menjemput tamu agung.
1: Tamu agung seperti ya kayak Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, itu bisa menggunakan itu. Artinya yaitu tadi fleksibel gitu.
0: Oke.
1: Artinya bisa menempatkan selama itu tidak terlalu jauh dari rangkaian adatnya. Kalau budayanya itu kan perjalanannya. Nah, kalau adat kan ada aturannya. Selama itu tidak menyalahi itu gitu.
0: Baik. Nah, untuk rencana pandangan yang ingin ikut bergabung silakan bisa telepon di 812414 atau di 08 1166 09240. Karena sejatinya sekarang ini seharusnya ada Kang Tatang juga bersama kita ya.
1: Betul.
0: Kang ya.
1: Mudah-mudahan Kang Tatang malam ini sehat juga. Tadi dari kemarin juga sudah kontak, sudah kebetulan kemarin malam kita mengadakan latihan. Beliau mengatakan siap, tapi ternyata ya cuaca kurang mengizinkan.
0: Betul, baik. Tapi kalau untuk kegiatan sisingan ini sendiri, itu yang semua yang mengerjakannya adalah laki-laki ya Kang ya?
1: Oh, yang membuat itu segala macam.
0: Iya, termasuk dalam prosesinya sendiri.
1: Oh enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Jadi,
0: terus yang perempuan di mana bagiannya Kang?
1: Urutannya lah ya.
0: Boleh.
1: Urutannya itu. Ya, maksudnya urutannya yang ada di Gentra ya, yang ada di Gentra sekarang nih di Polres Kota Padang itu. Itu ada grup atau tim dari Nayaga. Nayaga itu namanya grup dari musiknya. Dari kendangnya gitu kayak Kang Tatang, ada Sharon, ada Bonhang, ada Goong. Itu namanya Nayaga. Dan Nayaga tuh ada ibu-ibunya. Mm-hmm. Ada bapaknya. Nah, kalau mm-hmm. Akang, posisi Akang sebetulnya disebut mm-hmm. Bagian dari Nayaga. Mm-hmm. Bisa bagian dari tim yang lain. Tani, tari juga bisa, karena posisi mm-hmm. Akang mm-hmm. bolak balik gitu kan.
0: Oke, okay. Nah, sebelah bisa lah ya.
1: Enggak juga sih, mesti belajar juga.
0: Masih belajar, belajar sama Kang Tatang ya.
1: Nah, sesudah ada Nayaga, nanti ada tim tari.
0: Okay. Tim tari itu. Jadi tim musiknya Nayaga ada namanya. Lagi tim tari gitu
1: ada,
0: kan ya.
1: Tim tari. Sesudah tim tari ada mm-hmm. juga tim punggawa namanya.
0: Punggawa atau, ini?
1: Punggawa itu pengawal.
0: Pengawal.
1: Pengawal.
0: Pengawal dari, bukan yang menggotong, beda lagi.
1: Pengawal dari acara itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada isinya, maksudnya isi mm-mm. ada isinya unsur musik. Mm-mm. Kemudian unsur punggawa atau penjaga, mm-mm. pengawal gitu kan. Mm-mm. Kemudian ada unsur seninya itu di tari. Kemudian isinya tadi gotong singanya itu. Mm-mm. Selain yang utama itu objeknya itu pengantin sunat atau tamu agung tadi, kemudian tapi ada yang lebih penting lagi di situ, ada namanya kilengsernya.
0: Kilengsernya ini.
1: Ya, kilengser itu adalah orang yang memandu dari mulai acara hingga akhir. Okay. Jadi di situ ada 6 gitu kan. Jadi ada seni apa musik. Mm-hmm. Ada punggawa, ada tim mm-hmm. tari, ada tim singanya, mm-hmm. ya kan? Ada sinden, sinden itu masuknya ke Nayaga.
0: Nayaga, benar. Nah,
1: kemudian yang terpenting mm-hmm. itu tadi kilengser.
0: Kilengser, kilengser ini yang mulai dari awal itu ya, Kang ya?
1: Dari awal.
0: Sampai ketutup nanti.
1: Sampai penutup.
0: Yang terakhir menyampaikan materi kata berupa doa-doa tadi itu adalah lengser ini.
1: Betul. Lengser, lengser.
0: Oke. Okay. Nah,
1: namun karena memang sudah, bukan sudah kebiasaan ya, mm-hmm. memang seperti itu. Mm-hmm. Kilengser ini hanya berupa gerakan. Gerakan, mm-hmm. baik dari segi gerakan tangan, tari, mm-hmm. segala macam. Mm-hmm. Mimik suara, mm-hmm. mimiknya gitu ya. Mm-hmm. Tetapi suaranya diisi oleh yang lain.
0: Lip sync gitu kan?
1: Nah, seperti lip sync.
0: Oh, nah, okay. Kebetulan, berarti Dinayaga yang ngisi?
1: Dinayaga yang ngisi. Nah, kebetulan yang ngisi suara itu, nah, kebetulan ya Akang sendiri langsung.
0: Oh iya.
1: Ya, Akang ngisi. Okay. Jadi mulai dari bubuka, terus bahasa dari si kilengser tadi, nah, Akang yang ngisi gitu. Jadi beliau yang namanya kilengser hanya menunjukkan gerakan-gerakan aja.
0: Oh gitu.
1: Tetapi itu juga enggak bisa seenaknya, artinya harus melalui latihan-latihan juga.
0: Tapi beda dengan penari ya, Kang?
1: Beda lagi penari. Kalau penari itu tetap diiringi oleh Nayaga tadi. Musiknya sudah disesuaikan. Kemudian punggawa. Nanti semuanya mereka masuk itu yang memanggil, yang membawa dan menuntun jalan kemana arahnya, harus kemana itu. Itu kilengser tadi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi fungsinya kilengser itu adalah pemandu, pemandu atau penunjuk. Jadi kalau tidak ada kilengser, ya istilah kata tidak ada komandan yang membawa arah kemana gini barisan.
0: Oh gitu. Tapi kilengser ini sebenarnya dulu juga langsung ya, Kang ya?
1: Ya.
0: Langsung dia berbicara.
1: Kalau dulunya langsung, tapi sekarang kan sudah teknologi sudah canggih. Karena memang repot juga. Karena Akang sendiri pernah mengalami itu, Akang gerak langsung, suara langsung, napas habis.
0: Oh iya. Lagian gerak juga jadi terbatas kalau kita harus bicara gitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Harus pakai alat lagi. Ya
1: harus pakai clip on itu kadang-kadang agak terbatas lah.
0: Iya.
1: Karena
0: iya,
1: untuk menjadi seorang kilengser itu harus energik. Ki itu kan dari kata aki atau kakek. Kakek artinya kan orang tua. Orang tua, kakek-kakek. Tapi energik gitu.
0: Oh gitu
1: ya.
0: Jadi memang harus kakek-kakek dong.
1: Betul. Jadi orang tua yang dituakan adalah yang bisa memandu acara ini dari awal sampai akhir.
0: Oh gitu.
1: Kira-kira walaupun ya, dia masih muda, ya di make up lah seperti kakek-kakek. Pokoknya ki lengser itu aki-aki, kakek-kakek.
0: Oh baiklah, jadi perannya itu emang sebagai aki-aki. Betul, gitu ya Kang ya.
1: Betul.
0: Sekalipun aki-aki, mungkin yang mainin bocah misalnya. Main, gitu.
1: Betul.
0: Tetap dinadanin kayak aki-aki, aki-aki, karena dia adalah ki lengser.
1: Ki lengser.
0: Oh begitu.
1: Jadi, nah di Padang ini, khususnya di PWS Kota Padang dan Sumbar Umum.

0: gitu.
1: Berarti untuk hari jadi Kota Padang besok turun dong sang legend ini?
0: Sampai saat ini belum ada kita kontak karena persiapan kita itu tadi kita regenerasi, regenerasi dulu. Ya mudah-mudahan dalam hal ini itu nantinya kepengurusannya akan mengambil sebuah tindakan. Tetapi untuk umum, insya Allah semuanya kita umumkan, kita undang. Bahkan ada nanti di acara itu juga bukan hanya sekedar menampilkan potong singa tadi. Nanti ada pawainya, gitu kan, atau ada atraksi. Nah, mungkin bisa umum. Artinya warga Sunda yang tidak tergabung dalam Ngintra juga bisa kita ikut sertakan, gitu. Okay. Karena membutuhkan banyak personal, gitu.
1: Tapi kalau untuk jadi Kilengsan ini kayaknya emang harus orang Sunda sih yang jago ya, Kang ya. Ada kemungkinan nggak sih, Kang, yang gabung di PWS yang memang bukan orang Sunda, Sunda asli, gitu, jadi Kilengsannya?
0: Kemungkinan tuh ada aja. Ada bagi aja. Bagi Akang sendiri tidak tertutup kemungkinan. Yaitu tadi pentingnya. Yang penting punya kemauan. Mau nggak? Kalau mau, mari kita belajar bersama.
1: Baik.
0: Bukan Akang yang ngajarkan. Mari kita belajar bersama.
1: Oke. Okay. Jadi ini belajar bersama ceritanya.
0: Iya, betul.
1: Bukan antara guru dan murid.
0: Bukan.
1: Ya,
0: kan? Karena Akang sendiri menyadari ada kekurangannya, gitu.
1: Kalau nggak luas itu ya agak kurang aja gitu ya, Kang. Betul. Ya, kalau jadi seorang Kilengser ya.
0: Harus luas, harus ceria, gitu kan. Energik lah gitu.
1: Energik.
0: Walaupun dia kakek-kakek.
1: Iya. Nah, tapi jadi, kenapa karakternya kakek-kakek ya, Kang ya?
0: Ya memang dari dulunya gitu. Yang menyenangkan seorang anak itu kan kakek.
1: Oh,
0: artinya
1: iya.
0: Sayangnya kakek kepada cucu.
1: Karena
0: gitu,
1: dulunya
0: kan beda.
1: Kitanan ya, Kang. Nah, makanya dari sana.
0: Dari sana mungkinnya. Jadi terbawa hingga sekarang. Bahkan kalau perjalanan dari Mapak Penganten, Kilengser itu hingga selesai itu lebih panjang lagi. Maksudnya ada prosesi-prosesi yang banyak lagi dibanding dengan Mapak Penganten Sunat ini. Ada sedikit perbedaannya gitu. Kalau Penganten Sunat hanya satu orang atau dua orang anak dibawa. Kalau dua anak berarti dua sisingannya. Nah, tapi ketika ada Mapak Penganten nikahan, itu prosesnya panjang. Sampai menyelang duduk di pelaminan itu ada injak telur, kemudian ada huap lingkung, sungkeman. Itu panjang lagi, bisa sampai satu atau dua jam.
1: Wah, beda lagi ya,
0: iya.
1: Kan ya. Tapi singanya emang ngantar sampai ke pelaminannya gitu, Kang?
0: Ya tergantung permintaan dan situasi di situ. Maunya sampai mana, gitu. Jadi ya, disesuaikan lah dengan situasinya seperti itu.
1: Baik, Kang. Berarti sebenarnya kalau untuk dibilang wajib ada setiap ada sisingan itu
0: tidak ya, juga. Tidak juga wajib.
1: Enggak ada yang pakem ya, Kang ya. Maksudnya harus ada tari, harus ada.
0: Oh, kilengsan. Kalau itu ya yang
1: benar-benar yang paketnya gitu secara.
0: Benar paketnya itu ya Kilengser tadi. Kuncinya itu di Kilengser. Karena dari awal sampai akhir kuncinya di Kilengser. Tapi ada tadi kidung wubuka, kemudian ada namanya rajah, ngarajah.
1: Ngarajah itu apa? Rajah.
0: Rajah itu arti kata maksudnya rajah itu adalah membersihkan.
1: Membersihkan
0: atau bersih-bersih gitu rajah itu. Jadi ngarajah itu membersihkan dari segala hal. Dari yang kalau pakaian kotor kita bersihkan, tapi terutama adalah bisa membersihkan hati nurani kita sendiri, juga para pengunjung atau masyarakat yang lain, supaya dalam perjalanan acara itu tidak ada kendala.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau zaman dulunya ya, istilahnya zaman buhun, kan masih ada mistis-mistisnya gitu kan. Jadi setiap itu ada sebuah kalimat yang mengatakan begini. Dalam arti bahasa Indonesianya ya.
1: Iya, Kang.
0: Kalau ada yang mempunyai kepandaian, mohon jangan ganggu. Kami ingin menjalankan gitulah kita kira-kira.
1: Kalau itu saya suka dengar di ini juga sih, Kang. Orang yang jual obat, Kang. Atau ada penampilan yang gemus atau apa gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Pamit dulu jangan adu ilmu di sini gitu ya, Kang ya. Oke.
0: Selain itu kita intinya adalah mohon kepada sang pencipta

0: memohon ridho untuk keselamatan perjalanan acara ini dari awal hingga akhir. Itu seorang Kilengser yang mengatakan.
1: Oke, siap Kang. Tapi sebenarnya dalam prosesi sisingaan ini sendiri enggak ada yang sifatnya itu kan ya Kang ya, ada mistisnya.
0: Enggak ada.
1: Adegan debusnya atau
0: buku beda lagi,
1: ilmu itu.
0: Kalau debus memang khusus itu gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau sisingaan enggak. Tapi, sisingaan itu hanya berupa apa ya, meluapkan rasa kegembiraan. Makanya dalam tema kata tadi kan apa kan, menyambung tema minggu yang lalu. Kalau minggu lalu temanya kan ngabagiakeun, membahagiakan. Nah, sisingan juga berupa ungkapan ingin membahagiakan gitu. Di samping ya khususnya kami di Gentra Parayan PS Kota Padang itu ingin ikut melestarikan budaya.
1: Baik. Oke, kalau begitu dan sana pandangnya silakan ya, nanti kita tunggu teleponnya. Ini ada yang sudah ingin bergabung kan?
0: Silakan, Pak Sula.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, halo Fitro. Juga dengan Fitro, silakan Kang Fitro.
2: Assalamualaikum Kang Haji.
0: Kang Dani.
2: Dani. Iya, Kang Haji Dani ya.
0: Iya, Kang Fitro.
2: Aduh, suaranya agak mirip gak ngundang kehajian saya gitu.
1: Iya. Oh iya, oke. Silakan Fitro, pertanyaannya.
2: Iya, Kang Dani.
0: Iya.
2: Saya juga ingin ya. Saya agak ingin juga, suka juga ingin cerita-cerita yang lebih ke mistis-mistis juga ini ya. Ya, seperti yang kita dengar kayak di Jawa pada umumnya. Jawa kan banyak musik yang mengalami kayak maaf ya kalau misalnya agak menjebak nih ya, akutnya agak salah ngomong bagi yang pendengar ya, yang merasa gaya Jawa ini. Saya juga pernah mendengar kalau di Jawa itu banyak hal-hal yang berbau mistis ya. Kayak contoh kan kesenian-senian. Kita sebut aja di Wak Sunda misalkan, kita kan tidak tahu ya.
1: Ada nggak sih gitu di Sunda juga gitu?
2: Ya, apakah ada juga?
0: Ada.
2: Itu atau dari segi nyanyian ada nggak?
0: Ada.
2: Nyanyian itu yang bagi bilang kayak nggak harus kalau di Jawa tak
1: ada. Ada magis-magisnya gitu ya. Baik, Petro.
2: Ya kalau di Jawa tak ada nyanyiannya misalnya
1: serwengi. Serwengi.
2: Ya kalau di Jawa.
1: Di Sunda apa gitu namanya?
2: Ya kalau di Sunda ada nggak nyanyian yang menggamal haus itu.
1: Oke, baik Fitro.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pertanyaannya cukup bagi Kang cukup berat nih. Tapi Kang coba ya.
1: Yang umum setahunya Kang deh.
0: Kalau setahu Kang untuk mengundang-undang apa kata-kata anak itu makhluk halus. Zaman-zaman dulunya itu pasti ada. Masih ada ya. Tapi secara spesifikasinya Kang juga enggak terlalu mengerti dan memahami itu. Cuman kalau sekedar dari lagu yang sifatnya mistis gitu. Kalau di Sunda itu ada lagu-lagu buhun namanya tuh. Tapi sekarang sudah dimodernisasi. Kadang yang akan ingat salah satunya itu adalah lagu Bang Bung Hideung. Kita pernah lakukan kan lagu Bungin. Itu sebenarnya
1: Bang Bung Hideung itu apa kan?
0: Bangbung itu sejenis bambu hitam.
1: Oh, bambu hitam.
0: Kemudian ada lagu Tarawangsa. Tarawangsa itu sebuah lagu yang ya para leluhur. Jadi warga masyarakat Sunda yang bergabung lagi dengan para leluhur itu dengan menggunakan lagu Tarawangsa. Tetapi sekarang sudah dimodernisasi.
1: Oh, gitu.
0: Ya. Tapi kalau secara spesifik lagu apa untuk katakanlah itu mengenal akan sendiri nggak ngerti. Mendengarnya juga merinding lu kuduknya.
1: Iya kan Kang.
0: Tapi kalau
1: dari pertanyaannya aja udah serem. Mungkin kayak di Jawa kalau penampilan, kalau musik, kalau nyanyian itu mungkin karena ke distract sama film-film juga kali.
0: Betul,
1: Kang ya.
0: Bisa.
1: Misalnya kayak Lengser Wengi itu kalau udah dinyanyiin ada yang datang.
0: Betul. Itu tergantung yang sindennya lah juga, tergantung penyanyinya juga.
1: Iya,
0: kalau dibawakan secara rock, yang datang mungkin raja rock.
1: Udah ada musik-musik digabung dengan jenis musik genre lain gitu ya, Kang?
0: Ada,
1: ya.
0: Sudah ada.
1: Tapi kalau untuk berkeseniannya, Kang, mungkin jauh kayak ada kuda lumping, ada yang surupan, misalnya gitu, Kang.
0: Ada.
1: Kan ada yang unsur-unsur yang kayak gitu di Sunda juga ada.
0: Di Sunda juga ada, selain apa katakanlah itu namanya debus gitu juga ada. Lupa Kang namanya itu ya.
1: Gambarannya ada, kayak gimana, Kang?
0: Ya ketika ada penampilan atau katakanlah sebuah pertunjukan itu tuh, bukan hanya pemain tetapi justru penonton yang terkena gitu.
1: Wah, itu lebih serem lagi tuh, Kang.
0: Ada. Lupa Kang itu namanya ada.
1: Okay,
0: sama okay. Kalau di Jawa kan sekarang lagi booming juga, nanti banyak digali lagi, dihidupkan lagi nih seni-seni tradisi lama ya di Jawa itu sangat banyak gitu kan. Di Sunda juga ada, cuman nggak terlalu banyak gitu. Khusus di Sunda orang taunya kan debus berupa atraksi. Memang gitu
1: atraksi,
0: kan ya.
1: Kebal,
0: tapi
1: gitu ya,
0: itu atraksi, tetapi di keseniannya ya Kang lupa gitu apa namanya.
1: Okay. Tapi sisingan itu ada itunya juga nggak sih dulu, Kang?
0: Kalau ya itu tadi disesuaikan dengan pertunjukannya, momennya apa. Kalau mau di itu bisa juga, ya paling tidak ya, paling tidak yang namanya kilengser tadi bisa beratraksi, dia silat. Itu kalau sungguh-sungguh sudah terlatih, atraksi itu bukan hanya gotong singa, orang atau anak dinaikkan ke sesingaan. Bisa jadi itu singa berdiri dan ya seperti yang pernah kita lihat di sinilah, DRRI kan. Kilengser kita legend kan naik ke atas itu, nah seperti itulah. Dan Akang sendiri sudah beratraksi itu pernah di Gor Haji Agus Salim. Nah, Akang naik ke atas itu sambil berdiri dan bergoyang-goyang gitu.
1: Berdiri di atas singa.
0: Di atas singa.
1: Itu memang hanya menjaga keseimbangan aja.
0: Betul.
1: Atau
0: itu sebenarnya intinya di gerakan kaki si pengangkat.
1: Oh, gitu.
0: Kuncinya di situ. Kalau gerakan tangan mereka secara otomatis ya, tubuh kita kan bisa menyeimbangkan diri nih. Tetapi kalau gerakan kaki tidak sama, itu ada resiko. Makanya dibutuhkan latihan-latihan, bukan hanya harus kuat tenaga, harus kuat pundak untuk mengangkat. Iya. Tetapi gerakan juga harus terlatih gitu. Kalau diperuntukkan untuk atraksi. Nah, dalam hal ini yang akan kita tampilkan nanti, rasanya tidak terlalu perlu untuk atraksi itu, karena ini hanya berupa festival ya, tidak membutuhkan hal-hal yang terlalu agresif gitu. Di samping ya waktu dan durasi yang dikasih oleh kepanitiaan itu juga tidak terlalu panjang.
1: Oh gitu, terbatas juga ya.
0: Terbatas
1: Kang, ya?
0: Juga.
1: Tapi kalau untuk di latihan-latihannya sendiri pernah dicoba dengan
0: seni
1: atraksi gitu?
0: Bahkan kalau latihan itu sering dilakukan. Karena apa? Bukan untuk melatih yang bisa berdiri. Kalau kayak Akang nih, bisa aja Akang berdiri gitu ke atas gitu. Tapi justru untuk melatih para pemandunya ini, yang membawa ini, yang menggotong ini untuk melatih gitu.
1: Tapi itu emang harus punya fisik yang prima ya, Kang?
0: Fisik yang prima. Karena semua itu sebenarnya gerakannya dari berupa silat. Kembali ke sejarahnya tadi, dulu kan belum serame sekarang nih. Jadi bunyi-bunyian atau katakanlah musiknya itu ya dengan alat-alat seadanya. Kalau sekarang sudah banyak variasinya kan. Untuk bawa sisingan itu biasanya digunakan musik yang berkaitan dengan silat. Makanya Kang kirim lagu tadi kan yang ada trompet, karena pencak silat itu identik dengan trompet. Tarompet namanya kan. Nah, itu.
1: Trompetnya khas ya, Kang ya? Kayak
0: khas.
1: Ada apa sih itu, Kang?
0: Ya kayak
1: menurut
0: kayak
1: bulan
0: kayak kumis.
1: Kayak kumis nah. Iya. Di area tempat yang ditiupnya itu. Jadi itu yang biasanya mengiringi ya, Kang.
0: Iya, mengiringi.
1: Oke. Dan yang menarik juga yang membuat semangat juga orang menontonnya itu adalah teriakan-teriakannya itu ya, Kang.
0: Iya, itu nama alok.
1: Alok.
0: Alokan.
1: Kilengser juga yang ini ya, Kang.
0: Enggak,
1: yang
0: itu bagian dari Nayaga tadi di belakang.
1: Oh, Nayaga.
0: termasuk Akang nantinya di situ. Hmm. Karena posisi Akang bersatu dengan Nayaga, Akang yang mengisi suara atau dubbing tadi, kan? Termasuk ya Akang yang ngalok itu, yang memberikan semangat apa berupa bukan yel-yel ya.
1: Bukan.
0: Untuk hentakan-hentakan
1: iya,
0: gitu.
1: Ada teriakan penyemangat.
0: Penyemangat gitu, kan? Itu ngalokan namanya.
1: Oke. Okay. Tapi ada teriakan yang selalu disebut nggak Kang pas di atas sisingaan itu?
0: Enggak juga. Enggak ada yang harus gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Itu hanya improvisasi aja biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Improvisasi disesuaikan dengan musik karena mohon maaf sekali mungkin karena di kami grup lingkung seni Gentra Parayangan masih terbatas dengan peralatan, jadi belum terlalu maksimal gitu kan.
1: Nah, okay.
0: Jadi alokan pun juga sebisa aja gitu, tidak juga terlalu memaksakan.
1: Baik-baik. Jadi memang soalnya pas diangkat-angkat gitu ya Kang ya,
0: ya
1: itu betul. Puncaknya dari gotong singan ini ya Kang.
0: Puncaknya sebetulnya kalau ada traksi ya, traksi itu tadilah puncaknya. Yang selama Kang menampilkan itu yang paling rame ya ketika acara di hitanannya mantan Kapolda kita. Itu boleh dibilang gimana ya, jadi kebahagiaan Kang tersendiri. Karena
1: kenapa Kang?
0: Anak yang disunat ini SD baru, baru sekolah dasar, tetapi bodinya besar.
1: Oh iya.
0: Big size. Nah jadi itu pas ini cerita sedikit jadinya ya.
1: Gak apa-apa, pengalaman ya. Dari gotong sisingan juga nih.
0: Ketika gladi resik gitu ya, gladi resik sudah lari hujan rintik-rintik, kru Akang belum datang semua, belum komplit nih.
1: Nah,
0: Bapak Kapolda waktu itu Pak siapa? Pak lupalah namanya. Nah itu sudah hadir dengan anaknya, dengan istri, dengan ibu sang anak ini sudah duduk di atas singa. Anaknya yang minta, Pak boleh nggak nyoba ini? Pak Kapolda langsung bilang sama Akang, Kang, anak saya sudah mau nyoba, boleh nggak kita coba sekarang? Jawaban Akang untung waktu itu hujan, Pak. Nanti kalau sudah reda hujan kita coba. Padahal Akang nunggu anggota nih. Belum pada datang. Nah, Kang juga berharap telepon semuanya. Belum juga sempat datang karena cuaca kurang bagus. Begitu reda, begitu reda, Bapak Kapolda langsung, Kang, sudah reda nih, lu turun. Mau enggak mau dong, Akang harus turun. Itu supir yang Akang bawa. Lengser yang biasa aja di lengser Akang bawa, termasuk Akang sendiri tukang angkat-angkat sendiri berempat. Waduh, itu semalam sakit-sakit badan. Yang diangkat sebesar itu.
1: Baik Kang, ini ada yang ingin ikut bergabung. Oke, silakan, kembali coba silakan. Kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Martin Suhendri.
1: Ya. Oke, Pak Martin, di mana ya. Pak Martin?
3: Lagi on the way, saya mendengarkan radio ini sangat. Ini saya temannya Pak Kepsta ya.
1: Oh iya Pak Martin, siap Pak Martin.
0: Iya siap Bapak, selamat malam.
3: Sehat, alhamdulillah. Kebetulan begini, saya sangat senang dengan beberapa budaya. Kumaha Kang Damang?
0: Alhamdulillah Pangestu Bapak.
1: Pak Martin orang Sunda juga kah?
3: Saya orang Karo, saya
0: sih.
1: Cuma tertarik dengan budaya.
0: Iya.
3: Iya, istri saya aslinya Padang tapi dikasih marga Karo. Ini kebetulan sekali nih, saya sangat senang. Anak saya kan mau nikah nih.
0: Iya.
3: Dengan orang Sunda. Nah, saya sebenarnya nanti kontak persennya saya minta ke mana? Kontak persen Akang ini. Soalnya saya butuh aki lengser dan pemasangan siger untuk mantu saya orang Bogor, kan kita nikahannya di sini gitu.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Bapak Martin.
1: Pak Martin.
3: Saya iya. Bisa.
0: Boleh, ya, boleh.
1: Ya. Boleh.
0: Boleh nanti minta ke Temi C bisa.
1: Boleh.
0: Bisa langsung hubungi saya juga bisa. Nanti bisa saya apakah dikasih lah channelnya gimana.
1: Tuh,
0: kalau boleh tahu Bapak Martin kapan rencananya?
3: Di 14 November.
0: Oh, masih November jauh. Masih jauh. Enggak apa-apa.
1: Baik.
0: Bisa kita persiapkan.
1: Oke, Pak Martin. Nanti ke nomor yang ini ya. Saya kirim ya.
3: Ya, betul.
0: Jadi Pak Martin tertariknya.
3: Terima kasih banyak ya.
0: Oke, sama-sama Bapak.
3: Sama-sama. Ya, hatur nuhun.
0: Sami-sami, sawang-sawang. Alhamdulillah.
1: Nah, tuh.
0: Cukup apa istilahnya? Ada mengapresiasi dari seni kita, khususnya seni budaya Sunda ya. Terima kasih Pak Martin. Insyaallah nanti saya hubungi, bisa kita kontak-kontak. Bagaimana nantinya ya, kita bicarakan.
1: Siap. Ini sesuatu yang bikin bahagia juga ya Kang ya.
0: Betul.
1: Seperti tema kita minggu lalu ya Kang ya. Banyak yang masih tetap mau menggunakan hal yang berbau budaya aslinya, budaya asli, gitu ya Kang ya. Termasuk salah satunya gotong singa ini.
0: Oke.
1: Nah kalau Kang Dani sendiri udah pernah ini digotong?
0: Ya kalau
1: selain secara, waktu acara itu ya.
0: Kalau secara apa istilahnya, secara khusus sih enggak juga.
1: Enggak ya.
0: Enggak juga ya. Cuman ya ketika latihan juga ada itu akan berupa memberikan support atau semangat kepada rekan-rekan Akang yang sama-sama belajar untuk ya saling mengisi lah. Mungkin Akang di satu sisi bisa begini, di sisi yang lain enggak. Nah, yang di enggak ini Akang mencari ke mereka gitu. Jadi kita saling mengisi. Baik. Jujur nih Temice ya, Akang bisanya berkesenian Sunda ini ya sesudah ada di Kota Padang ini gitu. Ketika di lembur sendiri itu enggak juga, gitu.
1: Jadi nyampainya di sini kayak ada tugas aja gitu ya Kang ya.
0: Sudah menjadi bagian gitu, bukan hanya sebagai tugas atau pengurus gitu, tetapi jiwa kesundaan Kang itu ya muncul setelah adanya ini begitu. Jadi bukan mau enggak mau ya, harus Kang menggali lebih dalam lagi. Ternyata begini. Justru lebih lama Kang mencari, lebih lama Kang menggali, rasa kecintaan terhadap Tatar Sunda dan kesundaan itu sendiri lebih tumbuh lagi gitu.
1: Oke, siap. Baik kalau gitu Kang Dani.
0: Masih ada lagi?
1: Masih ada yang telepon, tapi siap. Karena durasi kita terbatas Kang Dani ya.
0: Betul ya, tapi sebelum tutup Kang mau ada ini salam dulu sedikit.
1: Boleh
0: ya.
1: Silakan Kang.
0: Berhubung hari juga sudah mau habis waktunya, tak lupa tadi sempat disampaikan untuk Baraya Gentra yang ada di Kota Padang seluruhnya, bahwasanya nanti di bulan Agustus PWS Kota Padang melalui lingkung seni Gentra Parahyangan akan mengadakan sebuah festival melalui acara hari jadinya Kota Padang. Jadi khusus, bukan khusus ya, secara umum saya di sini mengabarkan bagi seluruh warga Sunda yang ingin bergabung ikut meramaikan dan memeriahkan acara ini, silahkan nanti hadir pada acaranya, nanti pada hari hanya saya umumkan. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada seluruh anggota dari FVK, khususnya kepada Ketua Bapak Datu, juga Pak Sekjen, Pak Sofyan, kemudian juga tak lupa Bapak Andi yang sudah memberi support kepada saya. Terima kasih atas support-supportnya. Mudah-mudahan di lain waktu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang lain yang bisa dan mau mengudara, silahkan berkontak-kontak dengan pihak RRI. Nanti bisa kita artinya kita bisa ikut melestarikan budaya kita masing-masing seperti itu.
1: Baik Kang Dani, terima kasih banyak loh Kang.
0: Sama-sama Temice.
1: Sudah semakin tahu lagi nih kita apa sih yang menarik atau apa sih kebudayaan dan seni yang ada di Sunda ya Kang ya. Program Gentra Parahyangan ini dan ternyata emang masih banyak orang masih yang banyak. Wah, suaranya semakin keras ya Kang.
0: Iya.
1: Apa emang mendengung nyuruh ya kita untuk udahan?
0: Udahan kayaknya iya.
1: Kayaknya emang iya ya Kang ya. Oke, Kang Dani, terima kasih banyak sekali lagi. Tadi sama-sama disalamin udah selesai ya semuanya ya. Ditutup dengan bahasa Sunda itu pasti lebih seru Kang.
0: Oke, siap. Baraya Gentra di sabudaran Kota Padang rupina waktos tos parantos seep. Kukituna simkuring neda dihamputen samudaya kelepatan boh dina babasa tanapi dina sadayana nungadugikan informasi bilih teama te aya dina jalurna atanapi lepat dina ngadugikanana boh dina seni na segala rupina simkuring neda dihamputen kumargi sukuni oge ngiring masih dina belajar atau napi masih diajar kene. Kitu sadayana kasadaya wargi Sunda nu aya di Kota Padang khususna di Sumatera Barat, mugi ugi ieu oge salanggeureungna urang aya dina kawilujengan, aya dina kasayan ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten ti kuring, ti sim kuring, sampurasun.
1: Baik, terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut bergabung juga melalui interaktif Pro 4 RR Padang. Insyaallah kita hadir di 2 minggu ke depan ya Kang ya, dengan topik pembicaraan yang berbeda. Satu lagu terakhir kita coba hadirkan dulu.
0: Coba kita hadirkan.
1: Lalakon Hirup judulnya. Itu artinya apa sih Kang?
0: Perjalanan hidup.
1: Perjalanan hidup. Terima kasih banyak, tetap bersama Pro 4 di 92,4 MHz.

0: Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat, dan sana pandanga, alam masuk back sound kironyo. Kini kok di 812-41-ampe atau di 08-6609-2-4-0. Silakan saja untuk nanya ke Bagabuang di Salamba Jawa sampai jam sebalik malam beko. Kita tarimo atensinyo. Nah pertama kita coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ice.
0: Selamat malam, Pak Buyang Tapai. Baka Bapak Buyang malam, Koko.
1: Alhamdulillah, Ice. Sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Lah berhenti hujan.
1: Kantong pun sehat.
0: Onde, sanang banda-mandanganya. Kantong sehat, orangnya sehat. Ah, itulah rezeki luar biasa.
1: Alhamdulillah, sehat semuanya.
0: Bu Manohara, baka banyo.
1: Oh, itu yang lebih sehat lah, Mice.
0: Oh, dek kantong sehat tadi kok?
1: Ah, iyalah.
0: Lain lah berhenti hujan di situ?
1: Alhamdulillah, baru.
0: Baru kamu?
1: Baru saja berhenti, sekitar 10 menit.
0: Oh, baru berhenti. Kira kok baru kamu mulai di situ? Alah berhenti.
1: Baru berhenti 10 menit kok.
0: Oh, iyalah kalau begitu. Ah, apa lagunya Pak Buyang Tapai kini kok?
1: Lagunya Bia Luko dan Ube Surang. Dari David.
0: Itu mangeceknya ya subhana lah. Bia Luko dan Ube Surang. Itu judulnya Bia Luko dan Ube Surang. Pernah Pak Bu yang tapai request di Siko?
1: Hah?
0: Pernah Pak request lagu itu?
1: Alah, lacok mah.
0: Oh lacok.
1: Itu lagu sih irama rancang itu.
0: Bia Luko. Bako nak ada itu judulnya?
1: Bukan sih.
0: Nak ada itu lagunya doa. Halo?
1: Ah.
0: Ya itu judul lagunya.
1: Iya, dari David Istanbul.
0: Oh, Bia Luko. Coba.
1: Denube Surang.
0: Bia Luko Denube Surang. Oh iya aduh mah.
1: Aduh Mice.
0: Dari Ovio, ikut duet.
1: Bukan, ini itu
0: Surangnya.
1: Itu lagunya solo mas orang-orang. Dari David.
0: Sebentar, sembari cecari tadi boleh salam-salamnya dulu.
1: Salamnya nang pertama mana untuk Mice.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Sudah tuh seorang Udoi Dira, Diana, Ulan, Putra Kelok Samilan, Joima, Roni Canyago, Jo Ibu Putri.
0: Jadi.
1: Pak Wawar Jangba, Jego Junyakinyo, Pak Nur, Bu Nur. Mama Najwa, Bu Monik.
0: Jadi.
1: Ibu apa yang ditabiang lu pulang bu?
0: Maya
1: kita ibu. Lu bersemangat mana? Bu Eli, Bu Eli.
0: Jadi Bu Eli.
1: Itu Mbak Ayul. Sudah tu orang kampung kita udah jes di Kuala Lumpur. Sudah tu macam sumbang. Sudah tu pun sana awak kata dua selain itu.
0: Jadi Pak Buyang Tapai lagunya ya duet Nanado Ovi sama David Bia Luko dan Ube Surang judulnya.
1: Oh,
0: nak ada yang seorang dong.
1: Tapi seorang siap dong, ah. Anda rencak tu, Mice.
0: Anda rencak lu.
1: Tukar lah, balik ke SDR lah, Mice.
0: Balik ke situ, Alia.
1: Mami Widya. Widya Mami.
0: SDR, nak. Apa kepanjangannya?
1: Teso di Gantung Raso.
0: Ba?
1: Teso di Gantung Raso.
0: Seso di Gantung Raso, ah, jadi.
1: Pertama mencarinya, itu teori orang mencari itu semua. FDR yang cari itu baru sebuah Teso di Gantung Raso.
0: Iya, iya, emang iya. Kok ditukar-tukar cara mencarinya kok, ha? Boleh bersoboknya. Ah, jadi budiahlah kalau itu. Makasih banyak Pak Buyang Tapai.
1: Ayo, sama-sama Mice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yola dun sana parangan kita tarimo panofon nambari kuiknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Misi sehat tuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sehat. Ini masih gentra parahyangan ya.
1: Mohon
0: ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Sehat jalan iki, Pak.
0: Amin. Samo si aja kini kok. Samo Kang apo
1: kok. Apa datang baru? Lagi iko kan lagi mici dulunya ndak?
0: Lai.
1: Kan malah ada mici baru gini kan.
0: Adonyo upgrade sebentar lagi mah. Iko sama usia koma hitam.
1: Iko di orang anu dari Lubuk Aluang.
0: Dari Lubuk Aluang. Jusi aja
1: dari tuh. Sikabung.
0: Dari Sikabung. Ndak je tahu je doa bal itu.
1: Mice, iko tidas mice.
0: Tidas mah nan sombong tuh. Hah? Nalah lamu nak masuk tuh yo nak tahu orang suara le doh.
1: Dulu ambo di rumah.
0: Kini ndak di rumah doh.
1: Kini ambo di musola.
0: Jadi kok di musola baru bisa menelpon?
1: Iya nana radio lah dengan suara Mice tadi mah di radio.
0: Iyalah.
1: Di musola ambo ditugaskan sebagai karin di situ.
0: Iyo, tapi kan harus di musola mendengarkan. Kama sepai kan bisa dengar prampe nyuma.
1: Iyo kan lambe di surau nawar.
0: Ale ndak bakal luan lo speaker di luar tuh.
1: Hah?
0: Ale ndak bakal traihan lo speaker di luar.
1: Oh, speakernya dek. Ini kan ikut musola aja sampai ambo beda.
0: Oh, ndak jangan sampai bayi duit lo speaker musola kok tak ngalo de orang mako.
1: Ndak, orang tuh lagi banyak. Tengah ditanyo linyo kan ndak baru ndak. Ndak baru lambe-lambe celah aja.
0: Oh, bantu itu.
1: Ya, kita bermisi lah, wak, di tangga dulu, kan. Ya, malunya, wak, awak surang tu sukanya. Nak ada kawan mengecek, tu mengecek, bawa mengecek lah.
0: Ah, sampai jemara mengecek, kan? Anda kan lagi sehat, seh.
1: Alhamdulillah, Rabbil
0: Alamin.
1: Alhamdulillah,
0: Rabbil Alamin.
1: Kata masih mau mengecek mana?
0: Di mana, Pak? Ica lah, Pak, ya, menyuruh nampak juga.
1: Nampak, dia mau di... Di HP?
0: Di mah? Mah ada di HP muka cek?
1: Ada, di no, di apa nama kau?
0: Di YouTube?
1: Ya. Yeah.
0: Baca lihat lo di YouTube, itu palsu. Iyalah, aslinya. Iya lah,
1: kakak mikir mah, rambut mikir ini gak bau nak. Jarlah mikir ya.
0: Ah, itu ialah bohong tuh malah, jadi si mikir kan apa rambut. Rambutnya sudah ada dong.
1: Mikir itu ada lo di siko.
0: Oh lah, salah mikir kira nak awak tuh.
1: Abi cie minta lah lagu cie ni cie, sana banyak lekang lah.
0: Jadi yang mana tu?
1: Hujan aja lah dari Tiara Mon. Kau lah turun hujan kau hujan nama dia.
0: Kalau
1: karena orang suka peladang.
0: Jadi kok turun hujan kau di sana?
1: Peladang buang lado, saya banyak butuh hujan.
0: Bilosnya panennya tu?
1: Pan kalau sayur kangkung panennya 25 hari.
0: 25 hari.
1: Kalau jagung tu ayam sampai bulanan lah.
0: Enak nan serentak gitu panennya bilo kira-kira waktu itu.
1: Enggak ada serentak dah.
0: Boleh sekali tiba situ bisa lo panen iko, panen iko, panen itu gitu ah.
1: Ayolah, salam utiah tu je.
0: Boleh salam lah jenjo.
1: Bumel juga tu ah.
0: Iya.
1: Ada Diana, ada Mak Hitam si Kumbang.
0: Jadi.
1: Ada lalu pun Mice, kui kameh lah Mice.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Salam setialnya, salam muah-muah Mice. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa lo modenya dan terakhir tadi tuh. Kita tarimo telepon balik dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Uni Mince.
0: Iyo, sama siapa Ice kini ko?
2: Sama Roni Jamba di Tabiang, di belakang teki Asia Biskuit.
0: Di mah?
2: Di Tabiang.
0: Oh, di
2: belakang Asia.
0: Sama siapa tadi Roni?
2: Roni Jamba.
0: Roni Jamba akhirnya ado Roni selain Caniago, ado Roni Jamba.
2: Beda. Kepanjangannya berbeda mana ni?
0: Apa? Oh, jadi kau nak suku dah.
2: Ya, nak
0: singkatan
2: kalau suku wak Jamba kan. Ah, yang cek kena go kan?
0: Iya.
2: Tapi nam, yo namu, yo nak sanamu mah?
0: Iya, mana sanamu? Suku sih nama beda ah, konyo.
2: Iya.
0: Kan leh sehat lah ni.
2: Ah, alhamdulillah ni.
0: Salam
2: kenal lah cile ni yo.
0: Samo, ah, jawab lah salam dulu. Assalamualaikum.
2: Ah, iya. Waalaikumsalam.
0: Iko pertama kali bergabung Roni atau apa?
2: Iya, ala lah dua kali, lah tiga kali mani. Jom cie cie, jom siap, jom siari cie.
0: Oh, kini malam kau cie lagi. Ah, kau besok aja nak sana.
2: Sama Uni kau mah?
0: Ah, iya. Udah panggil Uni. Tio Ari sih gabung ni, boleh semakin banyak lu dan sana gitu.
2: Insya Allah ni.
0: Jadi, lah. Roni nama lah guru Roni kini kau.
2: Aduh, dia agak bayang dari Bobby Chandra ni.
0: Di agah bayang.
2: Iya, dari Bobby Chandra.
0: Di agah bayang bulan nan adonya sebentar lo.
2: Oh, di agah.
0: Nyo di agah nan magah Roni, nyonya sian nan magah Roni.
2: Dan judul nyanyinya.
0: Judul. Iya dek sembari mana? Di agah bayang. Oh, di agah bayang sejudulnya. Siapa nyanyinya tadi?
2: Iya. Dari adik awak Bocan Melodi.
0: Oh, memang iya adik Roni tu.
2: Iya. Bobby Chandra namanya.
0: Oh, lah di agah bayang judul lagu. Iko baru lagunya kok.
2: Iya.
0: Ih, nak bergara-gara kok do. Main pulu lo kacamatonya udah Bobby kok. Jadi bulia-bulia. Salamnya untuk siapa tuh, Daroni?
2: Ah, pertama sekali ya untuk Uni Mince.
0: Terima kasih banyak.
2: Ah, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
2: Selamat bertugas. Dan kedua, saya yang menelpon dari ini Pak Buyang Tapai.
0: Pak Buyang Tapai. Aduh.
2: Ayo Pak Buyang Tapai. Yo awak bersalam lo. Bersalam lo wak je Joliau. Tu sudah tu. Saya celah itu ni.
0: Aduh Das. Di
2: sini?
0: Si Das namanya.
2: Das. Ricky Kapu aja.
0: Ricky Kapu asalami jola. Aduh lah itu.
2: Ayo disalami lah nak.
0: Iyolah.
2: Ayah. Ah tu sudah tu siapa ini? Si nak menelpon siapa tu ni?
0: Ah nan katigo. Konyo senang mau tahu ya, Roni Jambak namanya.
2: Ah tu, ya.
0: Baru tiga orang baru. Ah baru ya. Tiga orang baru.
2: Tiga orang baru.
0: Ah Roni nan katigo.
2: Ah Roni yo senang mau ya senang mau cek. Salam yo lah.
0: Jadi.
2: Ya. Atu sudah tu Uni Diana ditunggu hitam. Uni Diana.
0: Jadi.
2: Ah. Tu sudah tu Pak Nur Tanjuang salam bersalam ya Wak.
0: Jadi.
2: Ah petang salam kenal lah Julio masuk sama yang mukti. Saya celai Bu Zur. Bu Zur salam kenal. Ya Bu Zur salam kenal.
0: Jadi. Ah. Nah, salam spesialnya lah lain untuk siapa yang paling spesialnya kok.
2: Spesialnya Bunda Susi ya.
0: Bunda Vivi.
2: Bunda Susi.
0: Oh Bunda Susi itu salam spesial toh.
2: Adik ayo pak, adik ayo aja tuh.
0: Oh adik aja boh, Roni jadi kalau begitu. Nah, ditunggu saja lagunya di Roni.
2: Jadi nih, bungkui kami salah satu lain yo.
0: Jadi dibungkui rapi kami satunya.
2: Ayo metam sekumbang cie, salam kenal.
0: Jadi
2: hitam sekumbang.
0: Okay. Atu
2: Ridwan Tanjuang.
0: Ingat nak lu ada nak?
2: Ridwan, ya ni. Ridwan Tanjuang cek ni.
0: Jadi.
2: Tu. Ayo opet guys. Ayolah bungkui kami sesedola ni. Terima kasih banyak ni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lo nama baru le dan sana awa iko nama ngirim WA pun banyak. Jadi untuk nama ngirim WA mungkin indak saluruhnya beko bisa tabaco. Kalau dibaco kan insya Allah saluruhnya. Tapi kalau requestannya alun tentu saluruhnya bisa diputakan di. Mohon dimaklumi karena memang lebih utamunan kita putakan lagu dari dan sana kita nat alamat telepon via telepon. Tapi saat cik-cik bakal dipilih juga. Nan lah dikirim dari WhatsApp. Kita simak dulu lagu dari Widya Mami. Dan judulnya SDR. Seso digantung rasa.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau.

1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kidun Sana Padang, kita lanjut di Salam Bajaj Malam Hari Ko. Kita masuk di segmenan kedua, tadi mau telepon Bali ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jusia gini ke? Halo?
1: Iya.
0: Hah, lah bentuk robot sih suara ini desi wa aku. Halo?
1: Iya.
0: Ah, mbak aku lah damam sih ini ko. Mbak kok suaranya agak ketek ko, agak bergetar. Lama ngantuk?
1: Ngantuk.
0: Oh ini mbak aku, jam segi ko lama ngantuk sih.
1: Kurang lalu
0: telepon. Kurang lalu?
1: Enggak, lalu ketek.
0: Oh lalu sakete. Oh maksudnya tadi lah sempat tak kalo gitu. Iyalah agak berjeda soalnya antara pertanyaan Ice juga jawaban Uni Desi kok. Uni Desi terima kasih Uni ala sampai Pulau Bali.
1: Apa tuh?
0: Entah apa kalau Uni ko suka bana nyu sibuk tuh bana. Bagian dari hobi adalah sibuk. Uni terima kasih banyak Uni.
1: Aku tuh nak jale tuh.
0: Abah aku nak jale Uni tuh. Harus lo jale mana tuh. Uni Desi kan mantu itu ditagah awak lo nanya baga. Awak lo dibilang di Uniko. Eh tanang sih lece duduk lah. Unde sehat terus ya Uni.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan acok-acok Uni. Iyo, beda cocok. Beko tak biasa kami beko. Ada
1: disuruh duduk aku berang ya.
0: Iya lo berang deh. Enggak do berang do. Suruh duduk tenang nak namuah do cik Uni ko. Duduk salah tenang cik Uni. Oh kan ini baga wak dia Uni Desi. Mana lah ya duduk salah tenang. Nak ada Uni.
1: Ya.
0: Iya, besok jam bagai wak lenak ni. Aduh, ni Desi, apa lagu ni ko?
1: Tak bisa mengicir.
0: Ah, tak bisa mengicir. Iba, aneh tu. Menelpon Mice mengakibatkan Uni Desi tak bisa mengecek. Uni bahasa isyarat saya, video call saya, bahasa isyarat. Apa tu lagu ni?
1: Ayo nyau pulang ke badan aja
0: nyau
1: dari
0: pulang ke badan. Nyau pulang ke badanan dari si ada Uni. Agak galak juga nih baru. Ratu. Dari Ratu Sikumbang.
1: Iya, lagi sehat mah galak. Kalau sakit mah galak tuh. Manyun tuh.
0: Manyun saya diagah nah bara-bara nak kau jaga galak tuh nak nih. Heeh.
1: Heeh.
0: Aja dia.
1: Sehat jaga galak.
0: Uni, yang penting ada kawan galaknya. Jangan galak-galak semua.
1: Lah, ada cukup banyak.
0: Hah? Nampak enggak? Oh, lai kan alhamdulillah. Lai. Jangan nampak-nampak saya ni.
1: Iya.
0: Salam. Salam Uni tak sih ya.
1: Wei yang siaran.
0: Nah, kan tekan aja di Uni ko. Ah, yang sedang siaran ko, perlu aja di salamannya ko.
1: Iya.
0: Ya,
1: duduk sediam.
0: Ah, kan yo kan berang kok sekali lai. Duduk sela diam. Ini baru lagi kau orangnya berang wak duduk selain diam. Uni kalau duduk diam nak mengecek lah berang orang kau penyiar nak mengecek Uni.
1: Ya kata nak siaran mati lampu
0: maksudnya. Ini Uni entah siapa itu Uni.
1: Tidak ada yang mana ngasal.
0: Jadi.
1: Tapi buat widira tak usah lah.
0: Eh kau sedang menelpon ya berang mana kau nyokini kau mah. Uni kok
1: berangnya mana tu tunggu.
0: Jani, jangan tunggu lo berangnya lah. Galaknya sih bantu berang boleh berang. Astagfirullah, ada saya mengarahnya dah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
1: nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desi sampai payah Uni mengecek deknya. Sehat terus Uni. Tapi jangan cocok Uni, jangan dibagal lo cina Uni. Kena berang mak beko Uni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama si aja kok.
2: Datang hari sih.
0: Nah, dah tidak jam bodoh tu.
2: Kok lari juga kau ya?
0: Siapa yo? Dek suaranya tu bantuk tak tutuik sama sesuatu gitu ha?
2: Tutuik dek ah.
0: Mungkin dek bantah tak terlungkuk.
2: Nggak, dek pakai tak terlungkuk ya lo.
0: Indah, tak terlantang. Duduk, tagak.
2: Duduk mengamuk.
0: Ih, sama ama.
2: Iya, kan kami kamek.
0: Ikan kami rancak, yo kan?
2: Iya.
0: Sama si ayo. Sama-sama rancak, kok agak ragu lo, Cen?
2: Ya, takut lah dulu.
0: Sama, ah, sampai tinggal lah.
2: Iya, itu dari dulu tuh sama, tahu kan diri.
0: Eh, namanya seorang minta tolong. Eh, mbak lo kucing tuh, ha?
2: Hah, saya lah.
0: Eh, mbaknya tuh. Ah, apa nanya? Cari lah tuh, ha? Nyebongkanya, jalan-jalan kami menyuruhkan sesuatu nyebongkanya. Eh kucing. Eh bato caranya lah itu. Padian selalai. Ayo agi tahu lah cobaannya aja sih aja gini kok.
2: Yalah kalau mau ije.
0: Si hawulan.
2: Iya.
0: Undilan sampai nak kenal cie suaronyo astagfirullahalazim ulan kama sih hibernasi wulan.
2: Oh kami itu ya po.
0: Pai kama ya. Kami. Nah do kami kama-kama kami tu sen anak nyo bagabuang lai.
2: Ya ba alai payah bana depan kemari yang ke iko depan iko angke kemari ba apa ni yang kami ni tu kami
0: menang. Ah, do solusinyo. Telepon pro satu.
2: Pro satu tu lain do cara yo.
0: Ti lain lo cara.
2: Nak menyambung ada kan.
0: Nak titip saya situ, eh titip ke sebelah request lagu cia.
2: Di situ ni sedap kita.
0: Iyo.
2: Ini di situ orang rindu ni makan salam jauh ya, Mbak.
0: Nyo nanyo piala dunia, pilih hasil lah ada uni ya. Sampai saya lagu aja kan sebalah. Ini jangan lagi kena bagal loh Eko.
2: Jangan lagi kami nak pemberang.
0: Eh kami nak pemberang doh ya.
2: Kalau pemberang tu masih tumbuh banjir sih muka keriput.
0: Iba ah tu tarasur aja kini.
2: Ah tu si pemberang nak.
0: Indah itu cedek lebat tambah umur tando tu mah.
2: Iya.
0: Tapi kalau dah sobok ban leh doh.
2: Kalau muka bisa dibentuk aja bujian aja.
0: Iya.
2: Kalau muka bisa dikencangin
0: aja. Eh, bisa disetrika kini tidak baju saya bisa no. Eh, ya Allah. Disetrika dulu setrika wajahnya.
2: Iya.
0: Dikancangan bisa.
2: Iya, tidak panjang-panjang lah isi. Nah, tidak kan banang lah isi lah.
0: Ah, nak dole. Tidak panjang mbak, panjang juga cuma mencari piting.
2: Tinggal di banang, saya cari banang.
0: Ah, itu adik saya lah noni, saya lah nak menarik benang tu. Tapi tak dimungko doh.
2: Tapi hey. Di mana? Di baju dah.
0: Di baju, kalau dimungko apa motif beko? Ya buat. Nyagi lo manik-manik beko.
2: Iya.
0: Kalau sehat Selan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah, apapun kesibukannya Wulan, yang penting tetap menelpon jelas sekali kau rampe kolan.
2: Iya, menelpon ini aja memenangkan lah ini. Oh, peminatnya lah banyak banget sih.
0: Di ba ayo, kami mengeciannya emang bantu itu.
2: Iya, pakai aja lah nomor enggak ampe di sini ba ayo.
0: Ah, sudah tuh berang lu orang nomor yang iko nomor iko berang lu saya diangke. Ah.
2: Ya di ba ada iko sih, di kesalapan sama lesi, di kesalapan sih itu sih.
0: Ah, yo ambil jo HP Pro 2 jo Pro 1.
2: Kalau nak guno dah pakai.
0: Guno nak ke ya.
2: Iya, panjang kami lu ah ya.
0: Hei, yalah nyo bahas lu dirape be ko lama saya perampe mambi-ambil asetnya.
2: Indak jo wak samo ya mah.
0: Ni cek payung jo nya ya.
2: Iya, pandai nak baguno biarlah kami makai ya.
0: Nih, siapa jantung tu ada yang dilolongkaran. Basabuyan seluruh-luruhnya lan.
2: Iya, kamu iya lah dalam karena lu ya mal tentu.
0: Iya sih.
2: Iya.
0: Ya lah lagu kalian.
2: Kadang antah lagi tapi balah.
0: Onde, kadang antara Renima kok ya.
2: Iya.
0: Kadang antah lah tapi balah.
2: Iya.
0: Iko kok oh, bisa itu. Dipakai untuk menggambarkan situasi nan rumi kah disampaikan balah gitu nak. Iya lah salamnya untuk sialan.
2: Salam untuk Ici, semoga sehat selalu, masih banyak umur.
0: Amin, makasih Lan.
2: Nani bakal baik ya.
0: Lagi bantu itu Jo, sama beradik kakak lah Jo kakaknya kok.
2: Oh ini sama kamek kan?
0: Eh kamek itu nomor satu, kok nak babadak nak keluar rumah dong.
2: Jadi siapa Ici?
0: Hah?
2: Yang barusan saya siapa Ici?
0: Yang barusan nelfon?
2: Ya.
0: Adoni Desi, dia Seratek.
2: Dia Seratek.
0: Mm-mm.
2: Oh sama channel lah sih ya. Adoloh, Mama Nijua, Pak Buyan Tapai, Diana, Aja Piala, Pak Nur, ada Bang Tommy, ada jomblo, udah jomblo lebay, udah je, ada kali nama itu ha. Oh, siapa je?
0: Nih ha, mbak Alu kama nolongannya tu, nan mana nyomo kasui kola sebanyak tu orang.
2: Aduh, gak ada satu lagi. Aja nih sama Emma aja kan okay. Yang kami masih.
0: Jadilah.
2: Nah, kan dibaca kecil-kecil sama Emma itu kan dibaca.
0: Itu aja kan dibacanya. Tapi tidak sesekali diulang juga nak ada.
2: Iya, betul lah. Aku kan dicatat lucu. Beko di, dari A sampai Z itu dibaca.
0: Nah, beko pura-pura cematian telepon kok kalau terlalu panjang mana?
2: Ya, nak uli mau
0: di. Nak uli dia dong. Nak, aduh, nak pernah ke cuman untuk itu. Dah besok aja cubo. Besok aja cubo kalau ulang terlalu panjang.
2: Itu adalah pengecualiannya ya.
0: Aduh lah, nyala terek, apa mah terencana.
2: Mantap-mantap tinggal lah kang rumahnya mah di situ kak wak ya.
0: Indah gitu. Ayo nak berani wak doh, wak cek-calek orang.
2: Yalah cek, kasihannya cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak cikgu pulau lah dun sana konan di WA lah banyak pulau kironyo lah lebih dari cik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai dari yang berikut kau dulu dun sana. Ah, iko yang mantap kok. Alu mulai salam menjawab lah mengirim WA kok. Malam Mice dari jomblo kepo. Wah, jomblo ada pulau jenisnya nang kepo kini. Dari Simpang Gia minta lagu Mice sadang sayang dilukoi. Makasih banyak Mice buat makasih Mice, salam buatmu Mice. Oke. Okay. Namo Mice nak pakai endo yo, udah Uni. Iko sama siapa tadi? Sofri Yendri. Ah, udah Sofri. Ah, hilangkan huruf N-nya Dida. Sudah tuh nambah requestnya. Assalamualaikum Mice Aryani jomblo lebay datang lagi. Request dibalik karuduang dari Sri Fayola. Salam untuk Mice, Uni Diana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai. Saluran yang tadi disalami, disalami balik sama Pak Jomblo Lebay. Terima kasih banyak Mice, salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubak Minturun. Cik Lailah, kita bacakan dulu WA-nya dari WZMK. Oh, dari Diki Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni. Waalaikumsalam. Diki kok masih mendengarkan? Kau dapet manulis assalamualaikumnya pakai ASLKM lah kau dapet. Soalnya kalau ASS tuh aja boleh dicari artinya po. Agak seram itu artinya. Diki Permana di Lubuk Buaya minta putaran lagu dari Iwan Parau. Judulnya Bansai Bukanlah Hino. Salam untuk Weni, Kanza, Nizam, Sarato Uni yang lagi bertugas. Terima kasih Uni, sama-sama Diki Permana. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya kita beko bergabung balik di salam bajawe sesi nan katigo. Kita pilihkan requestan Cie nan dari WA. Kita dengar dulu lagu nan ala diminta. Nampan tamu kok di request tadi sama Uni Desi. Ratu si kumbang nyau pulang ke badan.

0: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Error.
3: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur, udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
5: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 104 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, kita balik di Salamba Jawa. Ikut jadi segmenan terakhir kita dan sana di hari kompe balai Juni 2026 di Salamba Jawa. Kita terima telepon Bali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Josia Ceko.
1: Pendatang baru ke?
0: Satio nang ditanyo namonyo, raso-raso pendatang baru tarui se.
1: Tanyo aja lah.
0: Tanyo aja lah. Ih, salah se awak yang gak hafal yang suara orang ke Mbak Alay.
1: Itu gak tanyo aja lah. Waktu kan datang baru, orang gak sadolah.
0: Itu Mbak aja lah.
1: Nah, bisa pura-pura apa aja lah, gak cara tanyo lah kan.
0: Iya, eh Mbak Akaba, so asik aja lah enak. Eh Mbak Akaba, lah sehat aja kan.
1: Eh Mbak Akaba, segimana kok.
0: Kini kah?
1: Iya, sekarang segimana kok.
0: Alhamdulillah lah kalau begitu. Tapi hujan lah berhenti di situ.
1: Hujan dari tadi berhenti gitu.
0: Nih badai putih-putih suaranya. Tadi yo lah be kalau kini saat itu anak ada turun ledo.
1: Nah ada turun ledo.
0: Nah ada dong alhamdulillah.
1: Nah ada sih sore dong.
0: Lahi tak kadang-kadang sakete rasanya.
1: Lainnya tuh mah.
0: Lainnya tuh.
1: Iya terima sih lah.
0: Iya lah. Ma bisa nak menerima.
1: Tarimo sih lah barara saki.
0: Tarimo sih barara saki. Aku bantuknya judul lagu kok.
1: Itu judul lagu.
0: Oh iya kan, tarimo sih barara saki. Dari Uria Novita, Inani Sarifa.
1: Yang lain?
0: Michi Aryani.
1: Michi Aryani. Ada toh?
0: Lain enggak dong.
1: Lain kan kacak aja Michi Aryani
0: toh. Nyo galak sih nang gadang tuh nyo.
1: Galak sih nang gadang ya.
0: Ih, mah nyanyi enggak pandai gini tuh duh. Dari Rido Zulma.
1: Yang cewek, kenapa sih?
0: Elsa Mayora.
1: Ah, Elsa Budia. Ya.
0: Ah, Elsa Budia. Tau bana nanta cila tuh Mbak Alay.
1: Iya, yeah, I know.
0: Nanti iyonya. Tandolai. Alay itu tuh mah.
1: Itu ya, udah cila tuh ya. Ini udah nampak kan.
0: Iya, padahal kan Lido Zulma rancak juga nya.
1: Nanti nanta cila.
0: Nanti cila. Kalau ya, emang condong mato kanan rancak ya.
1: Iya.
0: Salero condong kanan lama alayu iku lagunya kuma.
1: Itu udah pasti patah tuh taruh. Indah.
0: Iya. Lah dia lagi pilihan nana lebih elok. Maka pilihan nana indah elok nak.
1: Nah itu. Iya. Kebanyakan nanti itu gini.
0: Jadi barara.
1: Alay ceh.
0: Tarimo barara saki. Jadi boleh salam yuk.
1: Dia mau pepe aja.
0: Nak aduh nama.
1: Kebanyakan orang aja mau pepe. Mau parah ada pepe kok.
0: Iya. Onde. Aneh. Nah,
1: abis itu waktu orang kan dia kan.
0: Iyo, pasti dapet.
1: Tambah ngopi dan nilai. Kalau jauh-jauh terakhir ada dapet lah itu.
0: Ulah dia nak bersyukur tadi itu Maya.
1: Nah itu, kalau yang mau syukur, saya lihat lah.
0: Seketik banyaknya nyo, sanang sehat itu nak lapang sih dadu.
1: Nah itu.
0: Cocok prinsip buat mah.
1: Ayo lah sih.
0: Salamnya untuk
1: siapa? Salam untuk Mesir dulu lah.
0: Makasih.
1: Nah, terus apa punya kata sama gue mana ada. Untuk karena ini semua putri.
0: Jadi.
1: Untuk apa? Apa yang Pak Ibu, Pak Mali, Pak Tuta, untuk Pak Anwar, Pak Oyang, untuk Bu Dade, Pak Ginda Tommy, Pak Munir, Bu Mary, Pak Manajwa.
0: Jadi.
1: Untuk Dursana Asadosa, Cek.
0: Spesialnya?
1: Ya, Cek. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda lu nado berarti itu non spesial ya kan. Yalah sana pandangnya hama Bekson tadinya bakulah hilang saja. Kita panggil Bali ya. Langang pulau rasanya kalau nak ado musik di belakang kota terang abana suara wak. Satiuk mambiak nafas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo mama.
2: Halo Loli Cek.
0: Iko yo jo mama na jual enak salah lo Cek ko.
2: Indah.
0: Eh Cek kok salah lo wak
2: yo. Tanyo ada siako.
0: Ah besok kalau yang tanyo siang sedang siaran Mice siako. Siang sedang nelfon yo tanyo siako.
2: kerja pendatang baru nace.
0: Iyo.
2: Pendatang baru stok lamu mace.
0: Iyo nak, kok rata-rata yang menelpon kok stok lamu mana mana.
2: Iyo.
0: Lai sehat se, mama.
2: Alhamdulillah, sehat mana kok cie.
0: Alhamdulillah.
2: Kau ada regal lagi cie dari tadi ya.
0: Iyo, mama makak ma.
2: Tidak, oh. Mas gua tanya awak ingin galak-galak loh.
0: Unde, awak buka sih sampai jam 2 leh kini ma.
2: Iya.
0: Berang orang meko ma.
2: Nah, kan itulah.
0: Ma ndak urang sih kan berang doi cek kan berang lo beko di kantor ma berlabih-labihan mbak aku.
2: Kalau berang-berang tuh sih ya sebentar sih kan suarinya sih.
0: Iyo kan ma, jadi ancahnya mbak ama galak-galak sih oleh ma.
2: Galak-galak sih oleh.
0: Iyo, ndak usah dibawa rusuh sadonya.
2: Awak sih punya negari oleh.
0: Ayo tema awak berdua ma. Awak bagi dua selah ya ma.
2: Iya.
0: Kecik orang nama-nama akan lama selah berdua nak ada. Lima kan sanang si hati.
2: Ayo sama berang orang mace.
0: Iya nak ma, nak berdua dah. Orang nak ada apa berang dah ma.
2: Awak bagi dua senyum aja.
0: Iya, awak kok bak aku lah statusnya cik nak ma.
2: Iya.
0: Iyalah. Ma kalian nak ala berhenti hujan senak ma.
2: Balas
0: ye. Ah, lepas tiba sila cuba kolek. Iya lama. Sepo lagu mana mana jua kini ko?
2: Laguan rancak le ce. Apa sila ce?
0: Apa tu?
2: Janji ditunggu merpati.
0: Wis mantap. Lo tampak janjian mama. Nah, aduh le. Situ yo.
2: Cuma janji je pandainya.
0: Janji pandai. Datang tak doh?
2: Datang tak doh.
0: Eh, kadang otak nama tu mana ma. Nggak bisa kawan nanti itu dipakai itu rumah.
2: Judul lagu setunya cek.
0: Iya batu ama. Ah, dek lagalah cuma mah alunya mah cari deh dong. Atau di judul mah janji.
2: Ayo janji tunggu merpati.
0: Biasanya aduh lagunya mah.
2: Ado yang dari Daniel Maestro sama siapa cek ini berdua macam. Hmm. Semua segal cek.
0: Oh coba dua tu yang masa janji surang nama. Alawak lo nama itu.
2: Dinda makasih Dinda itu.
0: Ada dua yo, versinya.
2: Yang surang nama janji itu.
0: Nanti mama Nansia tadi kok?
2: Yang Daniel Maestro sama Ega.
0: Sama Ega. Ya. Janji di Tugu Merpati nak ma. Nah, jadi.
2: Beda ya ke?
0: Danielnya lagi.
2: Lagu
0: je. Iya, iya lagu Daniel maksudnya ma. Daniel iya, sama Ega kan ma.
2: Iya.
0: Sedang kabar alo Daniel ada di sebelah cik ini kan grogi.
2: Nah, cik. Nah, sampai salam si Ade.
0: Jadi, pokok cik kirim foto ke mama aku.
2: Ade, film kali kami ya.
0: Nah, jadi.
2: Aja lupa kau kami tunggu ah.
0: Iya kan kalau tiba Danielnya aku indah tu akan dikirim ma.
2: Itu telepon
0: lu. Iya nak mah. Lah kalau nomor lamu, lah kalau nak ganti nomornya. Iya,
2: aku bisa dicek kan bisa.
0: Iya nak mah. Aduh jar tidak seminang kok ada nomor yang satu dicek mama.
2: Oh berdua sudah tahu, kan tahu lu yang lain-lain
0: lah. Ada orang kan tahu tuh mah.
2: Iya.

0: với cái nó sửa đây không có bề răng luôn vào trong rồi chị. Để mà có xe xe của lại vào cái tu của má chị.
1: Ây dồi, chị có dồi lô, chị em bà đi ăn xe. Ya di ma.
0: Ayo dulu ya, Cie. Ditunggu ya. Lagunya, Cie.
1: Ah, iya, Ma. Ditunggu, ditunggu party ya, Ma.
0: Iya. Apa dua? Apa itu? Itu menyemen gue, Ma.
1: Ah, jadi.
0: Iya. Terima kasih banyak, Mi, Cie.
1: Sama-sama, Ma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji di Tugu Merpati. Ah, kok tampek nan mantap juga untuk janjian kok. Karena di situ bisa mencari pemandangan nan rancak, bisa pulau wisata kuliner di situ kan. Yalah dan sana padanga, kita ke WA dulu, kini kau dan sana. Ada banyak kau WA nan alamasua. Assalamualaikum, selamat malam Mice, request lagu Cie Iyo, Tangih di Rantau David Istanbul. Salam untuk pandangan Purwampe, di mana saja Barado. Spesialnya untuk Mice dan sedang siaran malam kau, moga sehat selalu. Dari Uda Heri di Gawang Taluak Bayu. Selamat malam Taluak Bayu. Ah, iku lebih jauh dari itu lah. Ado di negara tetangga. Assalamualaikum Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas sampai tuntas Mice. Terima kasih udah jazz. Request lagulah Cukui Umua dari Anggi Rains. Salam untuk penyiar bertugas Mice. Moga sehat dan sukses selalu, amin. Salam juo untuk Pak Buyang Tapai, Uni Monik, Ajo Piala, seluruh pendengar RRI Purwampe di mana saja berado. RRI Purwampe, suara budaya Sumatera Barat. Pakai tagline pulo, mantap udah jazz. Terima kasih Aldi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aldi. Assalamualaikum Asben Jamaluddin di Bandung. Assalamualaikum, selamat malam Mice. Selamat malam pulo. Layokan Cie lagu. Oh, Layokan Cie lagu. Baganti Kawan dari Tia Ramon. Salam untuk sadonyo sahabat budaya Purwampe. Siap udah Asben. Dicari-cari kok profesinya pengacara bantuannya kok. Mantap, sukses udah Asben. Ada Uni Monik pulo. Selamat malam Mice. Putakan Ovi Firsti Cameh Bungo Kalayu Surat. Salam untuk Mice, semoga sehat selalu. Salam untuk Bunda Queen, Pak Bujang Paibo, Jomblo Lebay, Pak Buyang Tapai Udah Jess, Ibu Eli, Mbak Yul, Pak Oyon. Salam untuk seluruh pendengar Purwampe RRI Padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Lumin pulau ikut bagabung malam hari ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa, selamat malam. Semoga Mices keluarga sehat kasadonyo. Amin. Kalau lai dibuliahkan, ambo minta putakan lagu dari Kardi Tanjung. Judulnya Pasan Buruang. Oh, batua ikut tentang illegal logging nak Opa. Salamnyo untuk pandangan Purwampe di Manosa Jobarado. Terima kasih banyak Opa, laikui bagabung pulau malam hari ko. Jadi beko, kita coba putarkan lagu nan ala di request tadi. Nam pertama apa lagunya? Onde ba'ala itu lalu populo lagunya tadi ha. Cibu awak panggil dulu lagunya. Tadi kalau indak salah dari Elsa Mayora. Nan judulnya Tarimo Bararasaki. Itu di request tadi sama Uda Widira. Coba programkan dulu sebentar dan sana.

iyalah kalau baik itu. Kiranya lagunya Allah Berado di Siko. Jadi kalau baik itu saya sudah aku ada beberapa lagu lainnya. Dan ala di request pulau tadi. Selamat malam untuk Pak Nur Tanjuang. Selamat malam pulau untuk Mak Itam. Tadi ala mencoba ikut bagabuang pulau malam bariko. Terima kasih banyak. Dan ala ikut bagabuang. Sudah kok kita dengarkan dulu di lagu-lagu dan ala diminta.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, "Jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh."

0: Tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, apa paketnya habis sih? Lagi asik-asik main game juga. Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
1: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor Wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan Tugu Fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya Tugu Fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali, baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan bahwa

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang. Tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah

sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sana Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Michi Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Dun Sono Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Selamat pagi Dun Sono Padanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sarang Padangga di Manusa Jabarado, Baso Babalia, Baso Moriri Antika, tentunya di Ranah Minang Pagi Jo Siang untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Kita akan mengawani Dun Sarang Padangga Beko sampai ke jam 2 balai siang waktu Indonesia Barat dan Sarang Pandangnya. Dan tentunya kita informasikan pulo waktu sholat subuh kita tadi alah masuk pada jam ampe lewai 56 ini waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini ko dan Sarang Pandangnya. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari kini ko bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah Dun Sarang Pandangga, untuk memulai perjumpaan kita di pagi hari ini ko, kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mursalat ayat 1 sampai 26 dan dibacakan oleh Kori Dazrizal Jo terjemahan Lucy. Sesudah itu kita akan mendengarkan pula ceramah subuh dari Ustazah Yulia Ervina Esos dan berjudulkan Syukur Nikmat Kunci Kebahagiaan Hidup. Dan setelah itu di Sarang Pandangga kita dengarkan beberapa lagu-lagu religi informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul yang telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kukuh sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat, kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sorang Padang, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pagi Kepatang mengatakan, kita ulangi Dun Sorang Padang. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir pagi Kepatang secara resmi membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-42 Tingkat Padang Timur. Ajang tasabuy sekaligus sebagai sarana pencarian kori jokoriah terbaik untuk dipersiapkan berlomba di tingkat kota Padang nantinya. MTQ Nasional KMP 42 tingkat Kecamatan Padang Timur resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan kegiatan tasabuy berlangsung selama 2 hari pada tanggal 4 Bale hingga 5 Bale Juni 2026 dan diikuti ratusan peserta dari berbagai kelurahan di Kecamatan Padang Timur. Dalam sambutannya, Maigus Nasir mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan MTQ. Menurutnya, semangat masyarakat jo dukungan seluruh pihak menjadi modal penting dalam membangun generasi dan mencintai Al-Quran. Informasi selanjutnya Dun Sorang Padang, bertepatan jo hari donor darah sedunia, unit pengelola darah UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang menggelar kegiatan donor darah di kantor Dharma Wanita Persatuan Kota Padang, Kapatang. Kegiatan yang digelar di sela-sela hari bebas berkendara tasabuy bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah. Kepala UPD RSM Jamil Padang Zelidia Rovinda mengatakan kebutuhan darah di rumah sakit tasabuy mencapai 6 hingga 7 ribu kantong per bulan. Namun kebutuhan Eko Alun sepenuhnya dapat dipenuhi hingga sebagian pasukan masih dibantu PMI. Oleh karena itu, UPD Rumah Sakit M. Jamil Padang secara berkala menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi jo kampus untuk menjaga ketersediaan stok darah. Pada kegiatan kaliko, UPD menargetkan terkumpul 70 hingga 100 kantong darah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Saramadanga, selamat pagi Bali. Untuk Dun Saramadanga di mana saja berada, dan mungkin pagi kini kok ala beraktivitas, ala mulai di perjalanan, mungkin ala di perjalanan atau masih di rumah, sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitasnya. Kita ucapkan selamat pagi Dun Sarang Padanga. Di semangat pagi di hari ke Dun Sarang Padanga, kita akan berbagi informasi untuk Dun Sarang Padanga. Sarato akan memutarkan beberapa lagu-lagu hibur Minang, Sarato informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dulu Dun Sarang Padanga di 92,4 MHz.

0: dah. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang biti Roy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Siano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukittinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Sianok yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Sianok yang airnya jernih.
3: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padangnya banyak urama ngiro budaya asal apa sana itu hanya terjadi di kantor nan gadang atau instansi tertentu. Padahal Dun Suara Padangnya kebiasaan itu bisa muncul di masa job bahkan dalam tim kete nan tacali akrab Dun Suara Padangnya. Jadi dampaknya acobana indak langsung teraso ya pada target karajo. Tetapi itu perlahan mengubah cara orang bersikap jo mengambil sebuah keputusan Dun Suara Padangnya. Jadi suasana karajo itu memang tacali tenang. Tenang, tetapi ada banyak hal nan sengaja indak dibicarakan. Sebelum dianggap sebagai hal biasa, coba perhatikan beberapa tanda-tanda berkekodan Suara Padangnya. Yang pertama, pegawai paling jujur justru acok banan dianggap bermasalah. Jadi ada orang nan tak biasa menyampaikan kondisi apa adonyo, termasuk ketika sebuah rencana memiliki celah atau resiko. Nah, alih-alih untuk dihargai, orang tersebut acobana dicap terlalu banyak komentar atau dianggap kurang mendukung keputusan Mbak Samo. Lama kelamaan Dun Suara Padangnya, reputasinya berubah jadi sosok nan kritis, menjadi sosok nan merepotkan. Nah, akibatnya banyak orang beraja satu hal sederhana, itu lebih aman mengikuti arus daripada berkata jujur. Bukan karena orangku satuju yo, melainkan karena tercelia contoh dan alah aduh terjadi sebelumnya. Jadi saya kejujuran itu mulai dianggap sebagai gangguan budaya asal apa sanangku biasanya alah tumbuh cukup lama di dalam lingkungan karajo tersebut di Suara Padangnya. Dan yang kedua tandonyo, orang nang pandai menyenangkan atasan lebih capek menonjol di Suara Padangnya. Kemampuan bakar rajo memang penting Dun Suara Padangnya, tapi ado tampe karajo nan lebih menghargai kemampuan menjaga suasana hati atasan. Dia orang yang selalu mengiyokan pendapat pimpinan, acoba nan lebih mudah mendapat perhatian dibanding rekanan sebab menyelesaikan karajo di belakang layar. Jadi situasi ko indak selalu tercelia terang-terangan ya, tetapi cukup mudah dirasakan Dun Suara Padangnya. Jadi kalau dibiarkan secara lama muncul keyakinan bahwasanya hasil kerajoku bukan satu-satunya faktor penilaian. Banyak orang akhirnya menghabiskan energi untuk membangun kesanan rancak dibanding meningkatkan kualitas kerajonya serang Dun Suara Padangnya. Baik, sepertinya informasi lainnya Dun Suara Padangnya beko kita akan berbagi informasinya balik tapi setelah nan barikiko.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat,

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padaga. Untuk informasi selanjutnya masih mengenai tando kantor kita, tentunya itu memiliki budaya dan menjebak untuk karyawan gitu sama atau staff ya atau bawahan. Itu ada kesalahan kete bawahan dibahas panjang, kesalahan pimpinan capek dilupakan. Jadi ini ada sampai kerajunan bebas dari kesalahan, namun lingkungan nan sehat itu biasanya menerapkan standar nan samo kepada sadualah orang. Sebaliknya budaya asal apa sanangko acobanan melahirkan perlakuan dan babedo antara atasan dan bawahan. Jadi kesalahan staf itu dapat menjadi bahan pembahasan berhari-hari, sementara kekeliruan pimpinan capek dianggap selesai tanpa evaluasi berarti gitu secara padanya. Jadi suasiko mampu banyak orang merasa aturan hanya berlaku di satu arah saja, bukan soal mencari siapa yang paling batu, melainkan soal konsistensi dalam memperbaiki

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar Salingka Nagari Prompe RRI Padang untuk hari ini Senayan 5 Juni 2026 bersama Riri Antika.

Dun Sanam Padanga, pemerintah Kabupaten Solo Selatan menyatakan kesiapan menyambut kunjungan wisatawan jelang libur sekolah tahun 2026. Objek wisata unggulan ala disiapkan supaya pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata nan aman, nyaman, jo berkesan. Bupati Solo Selatan Kairunas mengatakan, pemerintah daerah Tari melakukan pemantauan jo penambahan terhadap sejumlah destinasi wisata, khususnya objek wisata prioritas daerah. Pihaknya beberapa wakatunan lalu ala melakukan pengecekan langsung mencari kondisi sejumlah objek diantaranya objek wisata Goa Batu Kapal atau GBK, Hot Water Boom, kawasan Seribu Rumah Gadang sampai ke jalur pendakian Gunung Kerinci, dan